Oke, 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarenah ya. Selamat pagi buat semuanya yang sudah setia mendengarkan di pagi hari ini. Ada Kang Rai Kaos, pagi Kang, kamana wungkul Kang? Di kamari, ini kamana sih teh Kang Rai tengah leungit ya teh. Sugan mah gaduh ajian gitu, tiba-tiba gak ada. Iya, sugan teh, tapi gak tahu ini teh kita ngilang nanti pas ke anak wungkul apa ini, apa... ke yang lain juga. Pokoknya mau

aja gitu, ngalengit. Sur Kang Rai teh cenah tong hilap persi bedei cenah gitunya. Pokoknya mah cenah kade ke Persib kesan pertama kudu menggoda. Siga iklan ya mahnya. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Iklan naon eta? Nya orang jadul tuh iklan naon ge jaman baheula. Iklan parfum jaman baheula nya eta teh nya. Pokona cenah Persib kudu menang 3 poin. Cenah ceuk Kang Rey teh teh hayang apal cenah kumaha mun teh. Kumaha lamun teh sok Kang Rey bade mogok jualan kado. Halo pagi buat Kang Rey, pagi juga buat siapa nih? Gak ada namanya ah. Sebentar, ini teh 5481. Nah, Yulia Arm. Oh, ada tapi sekarang mah. Keula nah ieu teh kararianya. Iya, bener. Tadi juga yang Bapak Ririn tuh awal-awal muncul teh enggak ada namanya teh. Nya. Pas datang WA pertama kali nah teh enggak ada nomornya wungkul gitu. Tapi aya nama ini tuh aya muncul. Ya, Yulia Arm juga barusan gitu. Tadi mah enggak ada ininya teh, enggak ada naonna teh. Enggak ada namanya. Tapi terus aya. Nya Yulia Armit cenah orang Sunda aslinya. Enggak mungkin cenah kalau enggak makan nasi. Kemarin ge cenah bikin pistung, makan 3 bungkus plus gorengan 2 biji. Masih lapar cenah karena belum makan nasi. Padahal nu digalokeun sama jantung teh naon cing eta teh nya beas keneh. Eh. Aduh, jadi berapapun harga beras harus tetap dibeli cenah. Kayak bapak-bapak mau berapapun harga rokok terus aja dibeli ah. Ieu mah sabari curhatnya. Sabari curhat ieu mah tuh. Berapapun harga rokok cenah terus aja dibeli cenah. Ih, kalau mahal-mahal teuing mah turunkanlah harganya. Bukan turunkan harganya. Turunkanlah pilihan rokok. Nah. Maknya melaan rokok dari ari anak istri yang teka parabannya ulah tuh sama melaan rokok ari beas kosong kumaha tuh dah weta beli rokona numerah meriah gani ngetau gentos kubako ngalinting ngange itu nante namina teh ari anu tina eta teh tina nu kertas teh naon namina pahpirnya. Pahpirnya. Ada seungit bakomanya. Tapi lamun ngangse hasep rokona bau gitu nya. Maksudnya teh kalau ada orang yang ngerokok gitu nya. Hasepna teh bau gitu nya. Tapi lamun bako anu teu dibakar mah ana seneng ngangseuna. Coba lewat teh ka tukang bako ya kalau jalan-jalan ka Tasikota suka lewat tukang bako beninya langsung seungit gitu bakona mah. Tapi lamun di duruk mah si ganda teh duka da. Bau bakal bau marena gitu nya. Iya, aroma tembakau itu kenapa ya? Ana sih gitunya seneng ngangseuna teh gitu. Tapi yang enggak dibakar ya maksudnya teh belum dijadiin rokok, belum dilinting gitu. Ah, seungit gitu.

ini aroma kopi pas diseduh, aduh. Ngangseun teh enak sekali ya. Oke. Okay. Selamat pagi buat Kakek Salim. Naon ke? Alhamdulillah, cenah kakek mah sering diajak makan-makan, jalan-jalan. Nu paling terkesan mah teh ku putra mah cenah dipeluk. Ah, eta mah meni teu pira tapi berkesan. Masya Allah ya. Iya. Mungkin karena apa ya kek ya? Mungkin karena waktu kecil gitu kita teh sering meluk anak gitunya, pas beranjak remaja kan gitunya, zaman-zamannya anak remaja masuk jadi hoream ditangkep, hoream dikumaha gitunya. Jadi sekarang ketika dewasa aku budak ditangkep teh meni asa naon gitunya. Cek paribahasa bahasa Sunda mah naonnya kayaknya asa kagunturan madu gitu nya. Nya bakatku atoh gitu, bakatku bungah, bakatku menina teh gitu nya. Tapi saur kakek gitu kumaha teh. Mending kene di bahagiana, bahagia mana? Ditangkep ku putra atau ditangkep ku istri? Beda ya kayak, beda nilainya ya. Beda, sama-sama membahagiakan tapi ya beda lah gitu ya. Ana juga gitu dah waktu apa namanya teh, waktu kelulusan SMP meureun danda ya, waktu itu teh kelulusan SMP terus ada photoshoot gitu kan, buat bikin ada foto booth lah, pada ada foto booth terus buat kenang-kenangan gitu. Tahu-taunya teh pas dipoto teh posisinya teh nangkep di pengker gitu nya. Aduh mane asa hek payuneun rerencanganna payuneun istri nya, barudak-barudak istri gitu nya. Mane asa we kumaha. Mane asa pangbungahna we gitu nya. Alam dunia tiasa milik sorangan. Kalau dekat sama anak perempuan, ibu dekat sama anak perempuan itu sesuatu hal yang asa teu aneh gitu. Emang bukan asa teu aneh ya, memang kebanyakan seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya seorang ibu dekat sama anak laki-laki itu kayak gimana gitu ya. Ya begitulah kakek ya. Ternyata ya. Berarti kalau saya baca komennya kakek ini, yang paling berkesan cana kuputra mah dipeluk cana gitu nya. Berarti sebetulnya untuk membahagiakan orang tua itu tidak perlu sesuatu hal yang wah gitu ya. Kan sebagai anak seringkali gitu kita juga berpikir belum bisa nyenengin orang tua, belum bisa nyenengin orang tua, selalu begitu gitu ya. Apalagi kalau belum bisa memberikan materi secara banyak gitu, belum bisa bikin happy dengan materi. Pasti yang ada di pikiran anak-anak tuh selalu begitu gitu kan. Belum bisa nyenengin orang tua. Tapi sebetulnya bahagia buat orang tua juga sederhana gitu ya. Kayaknya kayak nyatu kakek buktina kakek Salim cekapku dipeluk cena, aduh meni berkesan gitu ya. Terus ana juga pernah tuh baca postingan siapa gitu, lupa namanya, anaknya katanya gajian pertama kali gitu terus ngasih 50.000 cena ke ibunya teh. Ya mungkin kalau dari nilainya 50.000 teh nya bukan sesuatu hal yang nominal yang besar gitu ya. Tapi si ibu itu teh meni apa ya, mengekspresikan nanti meni dengan penuh kebahagiaan. Anakku cina gajian pertama, cina ngasih uang ke aku 50.000. Terus eta teh cina uang 50.000 teh meni alim ngajajankeun gitu. Ya alim ngajajankeun cina gitu da bakatku. Naonnya? Bangga meureunnya. Bangga pastina oge. Sok atuh ada ya, seorang ibu gitunya atau ya bapaknya juga lah gitunya mengurus dari kecil, lihat bertumbuh gitu, tahu-tahu anaknya sudah bisa menghasilkan uang, udah bisa ngasih uang meskipun cuma 50.000 gitunya, tapi bangga gitu ta. Iya kayak gitu, ternyata membahagiakan orang tua itu sederhana ya.
Saya juga pernah tuh dinasehati sama teman gitu ya, membahagiakan orang tua itu bukan berarti harus kayak gimana-gimana katanya gitu. Dengan kita memberikan perhatian juga itu sebetulnya sudah memberikan kebahagiaan gitu. Gitu aja nih. Gitunya kayaknya, aduh.

Iya, intinya mah segala sesuatu yang dilakukan oleh anak gitunya ketika bukan suatu hal yang negatif gitu, pasti itu teh memberikan kebahagiaan yang luar biasa buat orang tua gitu nya. Komo deui meureunan anu membanggakan. Moal teu kumaha nya.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang belulang, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio, Sukapura FM, dan apotek terdekat.

Iya, 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngerena ya. Masih kita sama-sama di program Halo Selamat Pagi Wargi. Dan selamat pagi buat semuanya yang masih setia. Ya, ada Kakek Salim masih nih. Kata Kakek Salim teh, alhamdulillah cenah putra kakek mah duka tos biasa teh aya batur, seueur batur oge cenah ti alit dugi ka ayeuna tos kuliah. Ari bade mangkat teh tapi uih teh cenah sok meluk terus nyiuman. Iya, berarti memang bahasa cintanya ya, bahasa apa ya? Nah, bahasa love language na teh eta meureuna naon teh? Physical touch teh ya gitu. cing ana bade nungguan danda mulang ah. Ini sudah bulan keberapa ya, memasuki bulan kedua merenan. Iya, nggak ketemu gitu, nanti nggak tahu pulangnya kapan ya, cing ke kumahara. Jadi apa namanya, jadi nungguin momen. Nungguin momen nanti ketemu sama anak setelah LDR-an kumaha. Aduh, pagi juga buat Mama Hani. Nye, kata Mama Hani teh mohon teh kurnembe cita-citana oge cenah tos bahagia nu janten sepuh mah. Abi we cenah ceritana nuju teu gaduh acis, murang kali teh ukeun jajan da mohon cenah sok aya dina teu aya na geuning. Hiji waktu budak teh cenah milu ngakutan aduk di tatangga bade ngecorbak, bade dipasihan 5.000 tapi mani budak teh dipasihan 5.000 cenah. Tapi meniki kirahan balas bunga cenanya eta atas teh dipasikeun ka urang. Ari pokna teh cenah mamah acis pamasihan, cenah mamah nuju teu gaduh ieu dipasihan ku abdi. Aduh, mamah sing damangnya cenah jaga mamah bade dibahagiakeun ku abi cenah eta caritana budak SD tos aya. Ya Allah, mudah-mudahan cita-citanya sing tercapai. Begitu kata Mama Hani. Ih, Mama Hani iya emaknya ya. Anak aja yang bukan emaknya jadi terharu ini. Masya Allah. Ya, Masya Allah, doanya mudah-mudahan dikabulkan. Mudah-mudahan kesampaian. Nanti anaknya Mama Hani itu bisa, apa namanya ya, bisa sekolah yang tinggi, dapat pekerjaan yang layak gitu ya, terus juga bisa membahagiakan orang tuanya gitu ya. Ya begitu. Halo, pagi buat 95 sekarang. Apa ya, ya ada apa yang salah ya? Jadi kalau diklik WA-nya baru muncul namanya. Kumaha tuh? Ayah nukinya bisa kieu. Aduh, ada apakah gerangan dengan WhatsApp pagi ini? Ini Mama Dua Putra, selamat pagi. Kang Amar juga selamat pagi. Kata Kang Amar mah cenah sibuk ngarit sareng ngalacai sigana cenah mangrei mah. Oh gitu. Dedi tuh hese cai oge kitu. jadi ngalacai Kang Rei. Rariweuh kata Kang Rei teh cenah rariweuh teh isuk nurunkeun kadu ngajahit ngarit panitia turnamen voli peutingna mulung kadu. Aduh, yamanyaannya segala dicabak. Anak oge da sakitu riweuh ti barang bentak nepi ka peureum teh nya, tapi da iya riweuh sakapeung riweuh kitu nya riweuh, tapi ka beung mah riweuh na teh riweuh gogoleran. Aduh, cemungut ealah buat Kang Rey, mudah-mudahan segala kariweuhna teh menghasilkan ya. Ini dari tuh, ini juga enggak ada namanya tapi anak apa foto profilna Arud ya. Alhamdulillah cenah teh sekarang

aku juga sudah membaik, gak apa-apa cenang gak nanya juga. Aduh, kunaon atuh. Enggak, gak apa-apa. Tuh ngasih tahu mah gak apa-apa. Biarin gak ditanya juga tuh. Oke, ini ada baca dalam hatinya ya. Hello. Kenapa lainnya tuh apa? Tolong dijelaskan. Kan jadi penasaran anak kalau gini infonya sepotong-sepotong Arudma. Bukan cuma gitu ya, tapi banyak hal lainnya. Kumaha teh? Tolong dijelaskan banyak hal lainnya teh naon. Kepo ya. Iya kan penasaran atuh. Jadi ada apakah sebenarnya gitu. Ada apakah denganmu? Iya. Ada apakah sebenarnya gitu. Kan jadi penasaran juga apakah memang gitu. Seperti yang kemarin-kemarin di... Ya begitulah. Baca dalam hati jadi gak bisa diperjelas ya. Pokoknya mah aku dan Arud yang tahu ca. Mama Caca pagi. Pak Al juga selamat pagi. Abi ge cenah hadir teh sambil makan roti. Cenah roti naon eta roti kering. Aduh, enak ya teh kopi nacan aya. Padahal mah ieu teh cocok lamun dieukeun, lamun dicocolkeun kana cikopi gera. Ya roti kering gitu nya cocolkeun kana cikopi. Tapi acan aya. Ih karunya teh. Mana tuh nyi kopi na nyi? Si Aa ngantosan kopi eta. Oke, Daputra RR pagi. Nyimak dulu ah cina. Oke, dari Kang Ades juga. Halo ayah cina Kang Ades teh. Terus Papa Queen juga ayah poena Persib teh. Semangat cina pokona mah. Ngantasan oge ya teh ngantasan Persib. Hari ayah nanti malam naon. Oh malam Senin. Aman lah si gana anak gak ada Zoom. Hari ini mah hari bentrok sok. Kumaha gitu. Itu mah ya main moangke. Main moangnya. Coba kan diintip hola. Diintip hola line up na sahawai. Ya kali aja.

Tapi dah nggak ada ketang ya, nggak ada ini apa nate, nate maksud nate. Gak ada info gitu yang pasti line up nate sahwai gitu nya. Kepo aja. Tom bakal main moa gitu. Dah saya mah pengen aja Tom. Oke, menunggulah. Siapa yang menunggu Persib siapa? Papa Queen, Kang Ray udah pastinya. Saya deui anu Persib mania teh. Nu penting mah Peralta aja ngecek Papa Queen mah. Enggak tahu anu mah enggak terlalu. Enggak terlalu meskipun memang kemarin di laga terakhir jadi pahlawan sih ya. Anu enggak terlalu gimana-gimana. Sadil mah cenah tos pamitan teh duka ka mana engkeun sina liburan meureun. Nah, penting Peralta mainnya aja na gitu Papa Queen mah. Ya itu mah pemain favoritnya Repal.

nanti amak-amakan di mall. Amak-amakan di mall. Aduh. Jam berapa ya mainnya ya? Pukul 19. Ini teh ada ininya enggak? Ada penontonnya mual. Ah, kamari mah. Yang waktu apa? Yang waktu kapan ya itu enggak ada penonton geningan. Terame. Asa ini ya kalau nonton apa? Kalau nonton sepak bola terus enggak ada penontonnya teh asa cawerang gitu. Meskipun ya kita mah udah nonton lagi di rumah gitu ya. Tapi asa cawerang we ningali enak. Aku mah cenah teh favoritnya teh Japaku Alam cenah. Kata Pak Alnya, Pak Al mah favoritnya teh Japaku Alam mun teu aya teh jate cenah kabobolan versi. Yang gemes itu waktu ini, waktu mau penalti nya, waktu eta geuning wasa ngalawan saha teh. Waktu penalti terus iya terus si naon teh si iya nate kalah diganti kiper nate geningan waktu itu teh ngelawan mana nya pokoknya mah yang akhirnya teh adu penalti we gitu nah teh jana kalah diganti oh nya teh waktu ngelawan Persebaya waktu final iya nya piala naon hari teh sebenarnya disebutkan piala ciki cenah. Piala gemoy cenah cak Pak Alma. Aduh. Iya waktu ngalawan Persebaya gitu nya aya iya naon teh. Harita teh nah pas kaget gitu pas pergantian pemain nah teh jangan udah diganti nges pokoknya penalti nah diganti gitu jadi ya dan ternyata memang akhirnya kalahnya ya waktu itunya waktu Harita teh Tom ngamuk-ngamuk leh sampai pas penyerahan trofi kan gak ada gitu nya ngilang terus akun Instagramnya juga ikut ngilang setelah itu. Sekarang belum noong lagi saya teh ada udah ada lagi apa enggak. Tapi nu pasti mah udah ikut latihan kan. Papa Queen. Aya cenah teh dina ACL mah nu masih disanksi dina ACL nu masih disanksi tanpa penonton mah dua kali deui cenah. Ya. Piala Pororo saya rupa piala gemoy saya rupa Papa Queen piala Pororo waktu sama Bali teh cina Tom hai ngamuk mah sama Bali ya lupa aneh oh iya ketangnya ini teh bakatku banyak laganya jadi asal liur ya teh oh iya bener sama Bali ya oh iya waktu mainnya ini ya geradak geruduk gitu kan. ingat waktunya mainnya teh pemain Bali teh asa ya geningan. Nah,

Berikutnya ada dari Kakek Salim lagi. Putra kakek macan hampir setiap nge-WA atau nelepon di akhir tesok ngucapkan, "Mah, kenapa hapunten abdi ngebebankan ke mama sarang ke apa?" Padahal entar dibacanya ana udah terlanjur berkaca-kaca ieu mata ana. Kayak ditamatkeun ana WA-nanya, maca WA.

0: Eko.
1: Gernaon cek. Iya, ker Facebookan deh. Wis, gaya iceng apal Facebookan. Nya-nya tuh. Ya, ayo nak mah. Tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan. Halus HP nak. Meli di mana cek? Cik, ngilikan. Ya, HP menang meli di Cermat Sel deh. Naon cek, Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash, sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Okay, wargi Sukapura, kita masih bersama-sama di acara Halo Selamat Pagi ya. Ada siapa aja yang masih setia atau yang baru bergabung? Ada yang baru bergabung? Karena baru nguniang. Ayah, Miss On cena. Abi ayah cena kakara nguniang. Asaha yang nabuh radio cena bari ngopi. Pek teh cena ker ngobrolkan encip. Pokona mah gak persib, gak seru cena hampa we hidup teh. Ari di kau lagi di mana sekarang? Lagi di ibu kota. Pada pepena oge ini, epena oge ini apa? Monas. Mati asa tuh didinya mangangge kaos Persibnya. Mati asa ngangge kaos Persib atuh didinya hoye. Nya. Kumaha lamun nonton Persib tah di Jakarta tah. Pas ngagolkeun teh ngada dempes sebenarnya. Bisi kadang mun ku tatangga.

Mohon cenah biasa we teh cenah jadi Jackmania tapi hate mah biru. Di kaos teh cenah cuma di luar lamun nonton mah surak cenah biasa jeung batur. Sugan teh ngadedempes. Aduh, selamat pagi ya buat Miss On ya. Selamat pagi juga buat Kakek Salim. Nye, cina putra kakek hampir tiap ngawe atanapi nalapon akhirna teh cina sok ngucapkan mama cina bapak hapunten abdi ngebebankan ka mama sareng ka apa padahalnya cina kangge putra matong boroku hartanya wage pun perlu ma dibikin nya teh cina gitu. Nye, cek paribasa nama gitu ya. Belaan jungkir jumpalik gitu nya kayaknya. Kehela ari putra kakek teh ieu teh pamegat. Terus ieu naon teh namina teh? Pamegat apa istri? Pamegatnya ada putranya batna ya. Terus kuliahnya teh di mana? Terus terus banyak terusnya. akhir kan? Ari kakaraya anaknya teh Ulpi teh da mau mau skripsi juga sekarang teh. Tahun-tahun berarti tahun terakhir gitu ya. Nya ari orang tua mah da buat anak mah segala nu enggak ada ge di aya-ayakeun. Pokona mah gitu nya. Nu aya nu teu aya ge di aya-ayakeun sasatna mah gitu. Gitu kamu pat tebih merenya pokoknya mah rekening teh ulah kosong we. Bisi tiba-tiba nge-WA gitu ya. Anaknya gitu kemarin teh ibu cenah kudu seminar. Kudu ikut seminar cenah apa gitu ya. Gitu cenah kumaha da artis teh keur diawet-awet.

Wet ngiringan we gitu koma wajib mah ngirim deh gitu nya. Ya, padahal maka tinggal seuprit gitu sih nage. Tapi da eta lah nya.

Kata Dinda, ya teh kumaha cenah saya teh lagi masak dengar kakek sama teteh bahas anak jadi nangis tuh kakek dan nungawe anak. Anak mamang macakun. Ya putra anak kakek teh cenah pameget nuju kuliah di Unsika semester 7. Malihan masih bungsu masuk seueur cenah nyebat nanti si dolar. Pedah lahirna cenah di sesar nu acan usum BPJS. Aduh. Jadi sabaraha teh siap sabar 11 juta tuh kapungkur ke. Acan usum BPJS. Nya ketang da belum ya. Berarti ya seumuran sama anaknya teh Wolfie berarti ya. Udah semester 7. Ah bentar lagi kek. Anak mah baru memulai. Anak mah baru memulai ini teh. Kakek mah udah sebentar lagi lah. Tahun ini ngangsitkan. Ken singkenging damel. Anu iya enye anu. Singkenging damel. Atau ketang tidak mau oge tiasa jantan pengusaha. Anu su.

Dari Pak A, mohon teh cena seueur nu ngadadak. Mun ceuk urang kulon mah cenah uang kaget pas anak minta duit mani ngagebeg. Jadi uang kagetnya, anak minta uang kita yang kaget gitu. Ya betul ulah kosong pisan rekening teh kudu aya we gitu ya. Ya, terus Nuna lang sama kemarin cerita ada teman kosnya cenah main rantau. Ada teman kosnya cenah main, ibu cenah ini apa stok daging ayam teh cenah anu dina kulkas teh dipasak we cenah sadayana cenah gitu ngawehana teh. Ada aya teman cenah teman abi main cenah gitu ka kosan cenah. Terus akhir bulan cenah manehanana teh nggak punya sangu cenah di kosan nate gusti alo meni karunya teuing eta. Jadi ada temennya gitu nggak punya iya cenah naon teh ya udah merenan belum dikirim sama orang tuanya. Untungna dandama masih ada nyarekene di bekelan. Neni nalang saingat teras ka anak sendiri gitu ya takutna teh ngalamin kayak gitu gitu ya. Ceku abis teh cenah di ieu we cenah diajakan emam cenah geling we sama temen ya teh kan. Kan meni apa ya meni karunya gitu teh. Nggak ada sangu cenah di kosanana cenah gitu duh gusti Allah.

Jadi sekarang teh kan gitunya, lamun itu yang paling nalangsa teh jauhan sama anak, lamun di rumah lagi banyak makanan. Aduh, ya nu hiji nggak ada budak gitunya. Cek cek mi mama cina jog kirimkan jog cina gitu. Lamun ayam makanan banyak gitunya, sok aduh si Aa nggak ada. Cek mi mama teh gitu bilang teh juga tuh cina kirimkan jog. Nah itu kata Pak Allah lelah teh cenah leuheung mun aya teman saling, kalau tidak aduh cenah iya makanya ge sok we gitu ya, kalau memang ada madan

Lah lagi megang gitu, lagi ada ya, lagi ada gitu, masih punya makanan. Jadi karunya sok keras kak, iya bisikannya suatu saat mah ya kita mah gak tahu gitanya. Bisi butuh bantuan temen juga gitu, saling aja. Aduh, itulah yang jadi kekhawatiran kalau jauh sama anak teh gitunya. Geningan gitu, ngalaman. Ngalaman. Jadi yang ditanyain teh setiap nge-WA teh udah sholat belum, udah makan belum, eta we. Udah sholat belum, udah makan belum, habisin teh. Oke, dari kakek Salim lagi, tuang nage cenah kana sanggup teh tos SMP kelas 3 teh cenah jadi sti alit tuang teh. Kunaon ti alit kana naon we eta? Kumaha tiasa kitu? Tara kana sanggup boa-boa. Kakek. Nye boa-boa eta teh ieu naon teh? Basa nujung idamna meureun naon ngidam ieu ngidamna ka ieu hoyong jalan-jalan ka Perancis sugan mah. Jadi teresep sangu gitu. Oke, dari Papa Queen. Kata Papa Queen di area Jakarta sama seluruh Banten sekarang udah ada instruksi buat pakai masker. Abu vulkanik Gunung Krakatau udah turun, tapi cenah abi teu geduh masker. Oh iya benar ya, dari apa namanya, dari kemarin kan anak Krakatau ini erupsi gitu. Terus termasuk juga dini hari tadi ya terjadi erupsi lagi. Terus juga ya abu vulkanik ini tuh sampai ke daerah Bandar Lampung juga ternyata. Ya sudah harus pakai masker ya Papa Queen ya. Kemarin Ana lihat itu ada pejabat yang bagi-bagi masker, tapi lupa di daerah mana. Cuma yang dibagiin teh masker 3 ribuan.

0: Lain? Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio HSA, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio HSA bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
4: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

Okay, dari Jalan Raya Karangnunggal nomor 157, saya Diana Dia masih menemani Anda semuanya di acara Halo Selamat Pagi Wargi Sukapura. Waktu di studio sudah menunjukkan pukul 8 lebih 30 menit. Ya, di luar sana belum terlalu ini ya, sinar matahari ya, biasanya sok udah moncorong wayah kia teh gitu nya. Berarti rada alem tehnya itu teh. Ya, selamat pagi buat semuanya. Selamat rariwe buat yang lagi rariwe ya. Papa Queen stay safe di sana ya. Karena Papa Queen posisinya di Tangerang Selatan berarti ya, termasuk provinsi Banten ya, dan ini terdampak erupsi Gunung Krakatau ya. Hari ini di Provinsi Banten dan Jakarta udah diimbau untuk menggunakan masker ya, karena iya, sebaran abu dari anak Krakatau akibat erupsi ini sudah mulai terasa begitu ya. Ini tadi juga sempat saya baca nih, di daerah Bandar Lampung katanya terdampak juga. Jadi abu vulkanik sudah apa ya, berhamburan di sana begitu. Jadi memang harus pakai masker ya untuk menjaga saluran pernapasan begitu. Dan menurut BMKG, sebaran abu vulkanik ini mencapai ketinggian 20 ribu kaki Wargi Sukapura ya. Dan yang teramati itu ke arah timur laut dan selatan. Berarti daerah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat ya, serta perairan sekitarnya begitu. Nah, sementara sebaran dari permukaan hingga ketinggian 50 ribu kaki teramati ke barat daya, barat laut yang mencakup sebagian Lampung hingga

Dan memang masker terbaik untuk melindungi pernapasan dari abu vulkanik ini disarankan masker ini N95 ya, atau yang setara dengan itu gitu ya, N99 atau P95.

Bukan hanya masker yang sering kita gunakan ya, untuk untuk ya sehari-hari lah gininya, ada masker warna hijau gitu, itu harganya 3 ribuan ya. Bukan yang kayak gitu ya, kalau misalnya untuk melindungi dari abu vulkanik mah harus nanti yang itu, yang apa namanya, masker yang memang khusus ya, yang bentuknya teh model mangkok gitu kan, cup model sini. Iya. Nah itu kamari ayah, nah kepala daerahnya di daerah apa gitu, ada yang kritik juga, kenapa ya di ngebagi-bagiinnya teh masker yang 3 ribuan cina gitu. Ya kata papahku ini mata oge cina meni asa ayah cilehan teh, tapi teu aya, rada lengket napasna. Napas aya beda na cina di Kabupaten Tangerang abi mah cina gitu. Iya pastilah ya ngerasa ya, soalnya kan memang ini apa namanya ya abu energi.

pastilah. Kenapa? Pasti itulah berpengaruhlah pada udara gitu ya. Aduh, mudah-mudahan aman-aman aja ya. Buruan papa kuin beli masker. Biar ini, biar lebih nyaman gitu ya. Aduh, arif bedil pagi. No saya masker nama tina simut. Yang belakangnya ana sensor. Pagi juga buat ya, pagi buat Arif Bedil, pagi juga buat Jen AR. Oke, Jen AR ini di ini ya, di Sukabumi.

Oh iya, informasinya abu vulkaniknya katanya udah nyebar sampai ke daerah Parakan Salak Sukabumi. Oh iya, tadi kan disebutkan juga ya, kalau daerah Jawa Barat ikut terdampak gitu. Jadi nih, JNAR di Parakan Salak Sukabumi semalam sekitar pukul 11 udah lumayan tebal katanya debunya di lantai teras. Subhanallah ya. Subhanallah. Ada kesehatan ya, meskipun tidak terdampak secara, ya tidak ada efek yang secara langsung gitunya. Tapi kan ini teh abu vulkanik yang nyampe ke daerah Parakan Salak, ke daerah Tangerang, itu akan berpengaruh pada kondisi saluran pernapasan gitu. Jadi memang harus benar-benar di atasi gitu. Ya itu salah satunya disiasati dengan penggunaan masker gitunya. Aduh, ini pemerintah liar mua. Ya maksudnya teh masalah-masalah yang ada belum selesai, sekarang sudah diuji lagi dengan erupsi Anak Krakatau. Kan ini teh

Iya, kebakaran di Kalimantan juga masih belum selesai gitu ya. Cuma kemarin ada kabar dari yang tinggal di Pontianak. Kalau di Pontianak katanya sudah turun hujan gitu, alhamdulillah ya.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.

Okay, wargi Sukapura, masih di acara Halo Selamat Pagi, wargi, dan ya, selamat pagi buat Mamah Gina, ya. Iya, Mamah Gina adiknya katanya dinas di Anyer. Terus ya terdampak juga ya, ya Allah ini. Ih, serem banget ya. Halo. Can you hear me? Ya, adik Mamah Gina katanya lagi jaga nih di depan ala Krakatau. Ih, serem ya. Anak ini adik Mamah Gina kerjanya di apa nih? Iya. Ya, ada pekerjaan-pekerjaan yang kayak gini ya. Iya, anak Krakatau erupsi, yang lain ngungsi gitu ya, sebisa mungkin. Adiknya Mama Gina malah mesti berjaga gitu ya. Mudah-mudahan diberikan keselamatan ya. Oke. Okay. Kata Pak Al nih, kalau debu begini katanya terus cur hujan, itu bakal ngilang gak sih debunya katanya? Debunya bakal ngilang dari atmosfer. Cuma material abunya sendiri kan gak hilang ya, tapi pindah ke permukaan tanah atau ke permukaan air gitu. Turun lah ke ini, ke canda, ke hujan gitu ya. Di atmosfer hilang, terus jadi pindah ke tanah gitu ya. Cuma memang kan yang namanya abu vulkanik ini tuh bisa apa ya, mendatangkan dampak positif juga gitu ya. Ya, ketika debu berterbangan kemudian disapu oleh air hujan gitu, ini berarti kan mengurangi resiko infeksi saluran pernapasan gitu ya. Terus warga bisa beraktivitas di luar gitu. Terus juga abu yang larut dan meresap ke dalam tanah dalam jangka panjang itu akan memberikan nutrisi alami yang menyuburkan tanaman kan. Ya gitu. Cuma memang ada ini, ada bahaya-bahaya juga yang harus diwaspadai gitu kan. Seperti misalnya ancaman lahar dingin gitu ya. Kalau hujannya lebat terjadi di puncak gunung, terus nanti air hujan akan bercampur dengan tumpukan pasir dan abu vulkanik gitu. Nah, campuran ini tuh akan akan membentuk aliran lumpur atau lahar dingin yang bisa menerjang sungai dan permukiman di bawahnya gitu. Terus bahaya lain yang juga harus diwaspadai adalah hujan asam ya, dan iritasi. Jadi air hujan pertama yang menyapu abu vulkanik itu biasanya bersifat asam karena mengikat kandungan belerang gitu. Nah, kalau misalnya memicu kulit, bisa memicu gatal-gatal dan iritasi. Terus juga bisa juga mencemari air bersih ya. Abu yang terbawa hujan ke tangki penampungan terbuka atau sungai itu bisa bikin air jadi keruh dan tidak layak dikonsumsi. Atau bisa juga nih bikin atap rumah roboh misalnya ya, debu yang terbawa hujan ini. Kan abu vulkanik itu bersifat seperti semen gitu ya. Ketika terkena air hujan, abu di atas atap itu akan jadi sangat basah, berat, dan bisa merubuhkan struktur atap rumah yang kurang kokoh. Oh ya, kalau misalnya tebal ya, abunya tebal gitu. Jadi memang ada resiko yang harus dihadapi gitu ya, ada positif dan negatifnya. Gitu, tapi mudah-mudahan semuanya it's gonna be okay gitu ya. Mudah-mudahan lah semua yang terdampak gitu bisa tetap aman, terkendali semuanya ya. Halo pagi buat 3405, ini siapa ya namanya, dari Encerit katanya. Salamnya buat Mang Aceh Akinono gitu ya, dan juga wargi Sukapura semuanya. Terus ada Kakek Salim lagi, alhamdulillah cenah aya we milik kena. Apa ini? Oh ya, si bungsu yang teresep sanggup tayanya. Aya milik kena cenah meseran roti tawar sareng susu telur dadar cenah atawa belum sampe diperlukan gula. Jadi karbonya diganti dengan roti dan ini belum sampenya. Tapi cenah aya teh menu anu moal asup ku urang mah. Eta cenah pas ngamam belum lauk jeung roti. Aduh.
Kata kumaha kakek di pasien apa makan belum lauk sareng roti ngalimet doenya. Urang mani ngalina ge asa bangun barinjannya kayaknya. Belum lauk di mana-mana belum lauk mah teu da enakna dicocokeun kana sambal kecap apa sambal jahe gitu nya. Sangu sangu haneut lalap gitu ya jeung roti tawar. Tapi merenan itu sih lamun dibayangkeun mah berarti sih gak

kan balik teh lauk channel ekmek teh roti jadi roti usinan lauk nyamperin gitu ya cuma ya roti tawar ya roti dimakan yang lauk gitu ya jadi kabayang kan teh anak teh langsung kabayang barusan teh nyamperin teh tuh juga balik ekmek teh ya gitu tapi dah ari iya letah orang Sunda mah asa ngabayangkeun geus kumaha gitu ya.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP Plit. Ceng model-modelna teh alalanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumbingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui. Di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala aya.
3: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesehat alami, Bio Haesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Haesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah, ayo ikhtiar sehat sekarang juga.
4: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

RG Sukapura 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarenah. Penyiarnya masih sama, lagunya aja yang beda. Kalau tadi lagu-lagu berbahasa Indonesia, nah sekarang mah lagu-lagu berbahasa Indihe. Iya. Naon tadi bahasa India? Tetum tum kia kia. Gitu nya, terus naon deui bahasa India teh? Naonnya, aduh sok ngadadak lupa ari dihaja-haja mah hamtum gitu nya. Terelie tere bina tere naon deui. Nah bahasa Sunda ge aya tere emangnya, saudara tere, indung tere, bapak tere. Tapi punya arti yang berbeda tentu saja ya dengan bahasa India begitu. Yang pasti ini saatnya penggemar lagu-lagu India ikut hari ringan. Hese cenah nurutan nanya teh naon naon haha mahme wongkuanya. Atau nya sakadanguna urang we gitu nya siga Kang Acus tah lamun eta cenah ceuk Kang Acus mah husyar husyan awargam oge jadi ini kusia heungheum cenah gitu. Atau Miss On tah basa eta naon gitu nya request laguna teh lagu naon gitu jadi naon lah pokoknya mah. Sakadanguna we ku cepil urangnya. Pan urang mah akrabna jeung bahasa Sunda nya. Jadi lagu bahasa naon ge sih kana teh nya. Kadanguna teh na kecap-kecap dina bahasa Sunda kitu nya. Nya teh naon lah sekarang oge nya laguna boleh India bahasa na urang campur we campur bahasa Sunda. Dan ngadangukan anaknya orang Sundanya. Mirayanti selamat pagi. Cantaran Menajaraye tadi sudah ana puter ya. Kemudian

Iya, selamat pagi buat Mirayanti, terus selamat pagi juga buat Putra RR. Aduh, kenapa ini jagoannya sampai di nebu gini? Yang kekeh pengen jadi pilot, cenah kamari masuk rumah sakit, batuk sama asma kambuh soalnya rumah pinggir jalan. Iya, rumahnya pinggir jalan pisan, terus jalannya udah butut, debu nak ke mana-mana, cenahnya. Jadi minta doanya aja biar jagoan saya sembuh, katanya fit lagi. Iya, mudah-mudahan lekas sehat lagi ya. Duh, kalau anak sakit ya dah. Iya, rasa-rasa nate pengen menggantikan gitu ya. Setara-tara

Ya, mudah-mudahan jagoannya Putra RR lekas sehat lagi nya. Benar, Cana pengen banget tukeran. Padahal kalau bapaknya sakit gak ada yang nyari duit. Udah benar, doainnya cepet sembuh aja. Karena nanti kalau tukeran sama bapaknya gak ada yang nyari duit. Gak ada yang nyari duit. Itu juga sebagai emak suka pengen tukeran. Padahal kalau misalnya tukeran sakit. Iya, kalau tukeran sakit nanti gak ada yang ngurus anaknya. Terus biasanya emak-emak itu kalau misalnya sakit pikirannya suka kemana-mana, takut mati lah, takut ninggalin anak lah, segala macam gitu. Ntar gimana kalau mati gitunya, anak sama siapa, terus kumamun bapak nak kawin deui. Ya bapak nak kawin deui, budak gak ada yang ngurus gitu kan, gitu. Jadi udah paling benar kalau misalnya anak sakit dah, doanya teh itu aja, biar cepet sembuh aja, gak usah sosokan pengen tukeran. Sakit itu gak enak. Tapi mungkin memang semua orang tua kayak gitu ya, ada perasaan gitu, sakingku apa ya, sakingku tewasana tetega gitu ya. Lagu backsoundnya teteh cenak kedengeran anak teh backup.

Adil besabar, cene gitu, besabar, besabar. Tapi artinya bukan bersabar ya, bukan ini mah. Besabar, besabar, cene gitu.

gitu. Jadi pokok nama nu kadang ngunat teh serbu iya mas sewer putra RR manaon. backupper curiga iya mah bari tunduh ngadangu ke nenanya. Jadi ingetan teh kena backupper. Bekhabar, bekhabar, cina bersabar, bekhabar, gitu.

Gitu ya. Mari kita lanjut. Ada Mama Angelin, kumaha nyetrikana tos rengse, iya teh tos rengse. Pirakunya teh enjing-enjing tadi. Rada cedem cina di dioma teh aya ngeprul saalit cina hujan. Sing rada ageung atunya hujan teh nya ya Allah. Menimakin ieu iya, menimakin asa kukurilingan milarian ieu iya, milarian cai. Iya, Mi Angelin, selamat pagi jelang siangnya. Masih cen ayeuna sambil beres-beres asa ku taya tungtung. Nanya Mi Angelin nya. Tos nyetrikan ras beres-beres ke tos beberes bade naon deui tah. Kadeah tos sarapan teu acan. Sarapan heula kadeh kahihilapkeun terang-terang nyorod cadeng keteh. Alhamdulillah tos nyeser Mi Angelin teh nya alhamdulillah nya. Dari ibu-ibu masuk itu sok kadang kahihilapkeun perutnya lirama. Nya nyiapkeun sarapan, gerakan ngos sekolah wargi, da kusabab beriweunya teu ngiring emam gitu biasana teh. Sok kalah naon nyagap naon kategor hilapnya terang-terang tetos anu nah itu asa kekurubukan gitu asa udah ngeleper. Mah Angelin mah alhamdulillah udah cina udah sarapan kantun ngopi gaskeun. Wilejeng ngopi. Nah anu dulu waktu masih suka ngopi ya. Jadwal ngopi teh jam 10. Iya, makan jam 9 gitu jam 10 teh lamun teu ngopi teh sok rada lelenggutan geningan gitu. Jadi udah siap-siap pasti ninyuh kopi jam 10 teh. Tapi ayo nama libur ah. Libur ah ayo nama si kopi naon atunya nutu matak seul. Aduh. Tapi da resepna na makana eta sih jadi hese gitunya. Hese resepna kopi anu semu-semu kopi apa sih namanya teh. Oh, Mi Angelin mah etanya. Ana mah enggak terlalu suka ini karena terlalu manis. Terlalu manis. Ana senangnya yang agak-agak pahit dikit gitu. Tapi ulah aya dedekan katanya anu-anu ini anu apa tuh namanya tari kopi anu teh dedekan teh. Tapi anu rasana aya teu amis teuing teu giung gitu. Ulah anu creamy anu enggak seneng. Tapi ya teh, enggak itu mah, yang ini mah komo giung senau ge, giung ih ya mah, pun bapak sok ngopi eta teh, giung pisan, tekiat ngang senau ge, asa terlalu kuat ininya apa namanya, terlalu kuat krimnya gitu. Nah ini Arif Bedil Putra RR tahu aja. Iya itu teh kopi favorit aku sebetulnya. Cuma kalau udah minum ini teh sok seul ayo nama jantan libur. Nah eta mama Mi Angelin. Itu teh favorit aku gitu. Ini kesukaanku dulu. Jam 10 teh udah ninyuh iya pokoknya mah. Atau dibikin kopi dingin. Aduh nikmatnya luar biasa. Enak bisa. Kan enak kan. Mi Angelin gak sami cena kopi nate eta. Kopi I. Kopi I. Kesukaan Putra RR juga cena tos. Enaknya tuh amis teuing gitu. Ada ya gitulah pokoknya mah enak. Terus ada satu lagi anu teh anu kopi hideung tapi nya teh dedekan cuma itu mah aya na teh kemasan kotak gitu. Enak pokona mah. kemasan kotak beli na teh lumayan sih nya lamun sering-sering teuing mah cuma ya itulah masalahnya teh aya na mah lamun minum kopi teh pasti bae langsung seueul gitu nya. Matak oge ye teh naon atuh kopi naon anu teu matak seueul. Abi teh hayang ngopi deui. Aduh hayang ngopi deui komo ari ngangseu batur nya ninyuh kopi selengseng aduh. Aduh, meninya langsung Gusti Allah. Tapi dah kumahakan ya. Seperti di kafe, cina sermi Angelin mah.
Tapi kalau ke kafe Ana pesennya americano. Anu pahit sekalian sepahit kehidupan. Dari Poppy Jati, selamat pagi. Annyeong haseyo. Setelah sekian purnama katanya hadir menyapa lagi. Apa kabar Oni? Kabar baik. Kenapa dirimu menghilang begitu lama? Apakah kau kemarin-kemarin mengungsi ke Korea? Nyusulin siapa sih? Lagi nonton rekor apa ini? Ana udah lama gak nonton karena seribu tepugu. Karena ya gitu. Ya selamat pagi ya buat Poppy Jati ya. Tadi tak ya Yulia Army OG-nya sesama ini, sesama Army asana teh Poppy Jati gada Army.

mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya Poppy Jati, meskipun kemarin menghilang sekian purnama. Mudah-mudahan mah iya, menghilangnya bukan karena sakit, tapi ya mungkin jalan-jalan ke Korea gitu.

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Selamat pagi, Sukapura. Masih di program Sukria saat ini kita bersama-sama ya, Poppy Jati setelah sekian lama menghilang katanya sekarang hadir lagi. Kemarin teh ngikutin Ayang Jungkook cenetur konser keliling dunia. Aduh, keren sekali ya. Oke,

Iya, dari Deden Japra salamnya spesial buat Teteh aja. Cenah gitunya. Ada Miss Un lagi sok sedih teh cenah abi teh ukeun lagu Dilneye. Anu lulumpatan dina kebon pecah beling teh ya. Cenangan emot ka almarhum Teteh. Cenah matak jarang ngaindih teh abi teh cenah paling ngupingkeun. Iya, ya, mau gimana tidak ya? Ya, pokoknya mah kalau ingat ya kita mendoakan aja. Ya, dah gimana tuh ya mau dipakai sedih juga. Ya sedih mah sedih sih anak oge. Tapi dah kan gak boleh berlarut-larut cenah.

Kalau ketemu Dina ngimpi itu tara ngobrol, tara kumaha, cuma sok ngerembongan gitu ya di kadang-kadang kayak gini nih. Kadang-kadang kayak gini misalnya Dina impian teh ana duduk di ruang siaran, beliau dipantau gitu. Apa entah kadang pernah posisinya teh membelakangi, entah mau keluar, entah gimana gitu pokoknya mah. Adalah di pintu gitu posisinya, nah pas lagi siaran gitu yang keimpikan.

Tapi sekarang udah agak lama enggak gitu. Pengennya mah ketemu lagi. Pengennya mah ketemu lagi gitu dalam mimpi, tapi belum mungkin ya.

cenah teteh kurtiasa ngadoakeun kita mah saur Miss Un teh aya deui teh cenah anu lagu cak dulung dung cak. Tuh kan ana lupa lagi judulnya eta lagu teh naon ah. Kehela kamari teh aya danu. Cobian cenah gara iya apa ya dulung dung cak judulna naon eta teh. Kenapa nelimperan ya padahal sering muter lagu itu dulung dung cak dulung dung cak. Hey apa judulnya, ada yang tahu enggak? Coba nanti kita tunggu ya dari siapa gitu aja yang ngeharewaskan judulnya naon. Saur Pak A cenah pasihkeun cenah ka Aki sareng Ninina budak gering mahnya teh. Ulah tuh. Nah, nu ngadamelna saha? Nu ngadamelna saha gering dipikeun ka Aki Ninina teh sopan. Iya mah. Mangkaning anak lagi sakit mah. Ini anak lagi sakit mah ogeuseunna ka Cida. Ki Pak Al kumaha cenah budak garing weekend ka Aki Nini. Nah, cek Aki Nini teh teh budak saha cenah di weekend ka Aki Nini. Ada Mama Dalita lagi setia juga dari tadi cenah padahal dari tadi terdengerin tapi mau ngawe ada cenah disabotase HP enak. Biasanya RG anak lagi libur sekolah aya di rumah pasti we kana HP gitu nya. Ya ada baru dak teh gitu sekarang mah dikit-dikit HP, dikit-dikit HP. Ari zaman baheula mah lamun libur teh minggu tuh resepnya ada libur sekolah, ngadu kaleci, ngadu gambar. Pecle, gobag nya. Baren gitu. Terus backless, congklaknya. Hari Minggu teh ditunggu-tunggu ah libur sekolah udah janjian tuh di pagi-pagi sama teman-teman teh. Yuk ah cina pagi-pagi orang ngadu kaleci cina gitu. Nya anak masak lagu kaleci sang ngadu kaleci dah. Aya kaleci marmer gening aya kaleci anu naon kaleci anu gede teh namina teh. Aya kaleci nu ageung we lah pokona mah ta punya anu kitu ge. Sakeler. Ni pagi ngadu kaleci pokona mah. Resep atuh da daripada main boneka mah mending ngadu kaleci. Bisa nama nojona ge da cras gitu. Sok bisa deh sok menang abi ge. Tapi amun ngapungkeun lang layangan mah teu tiasa abi mah nya. Amun di luhur mah bisa. Amun di luhurna mah udah di luhurna mah bisa medar. Menaikeunana gitu nya mun naon teh ngapungkeunana teu tiasa.

puasa atau eta montos di luhur mah osok dipangapungkeun heula gitu biasa nanti ku bapak dipangapungkeun terus dugi ka luhur diteraskeun gitu medar cenah gitu. Dan Japrama teteh ngaduka leci cenah pala laur bisi nyelap nyante atu da aku mah jagoan ojo na oke teu apalin di kauma ya. Aduh, Dinda baru pulang ti sumur siuk cenah teh beki jero capek nyiukanana kudu nonggeng eta di tima nyake urang antosan hujan Dinda mudah-mudahan sakedap deui nya. Menitos naonnya istilahna teh ngarumasnya di bumi oge sagala gegero diirit-irit gitu nya. Biasa namakan namun abis makan abis masak teh langsung gegero dina kran gitu aya namanteh.

Dari Ujang Goni, selamat pagi. Salamnya buat tetehnya Lira Hardil Jopiar Karega Kawihna teteh cena antosnya. Kemudian ada joget nasasak teh acena teh Kirah Walker Pantaran Abi jika nama. Tah sahur brewo teh cena koilad kihe cena teh. Soundtrackna Dilto Pagalhe. Nya sok lah nanti bade jaroget Miss Unnya sarang brewo tah. Tapi ulah joget duaan silih udag power ningalina.

kamananya ada ada koyo lagi gihe teh. Tapi ya nggak ketemu ya. Coba nanti dilihat dicari-cari dulu. Dari Pak A nya teh cenah budak mah dikit-dikit HP, dikit-dikit HP. Eta budak ke indungna dikit-dikit duit, cenah dikit-dikit duit. Tapi kan duitnya juga bukan buat sendiri, indungna mah anger we, dikit-dikit duit, dikit-dikit duit gengketna jadi naon cing. Jadi sangu, jadi kopi, jadi bala-bala, jadi rencang gitu. Lamun teh dikit-dikit duit, dikit-dikit duit, sangu mal aya, rencangna mal aya, sok mending mana sok.

0: Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging.

Sergi Sukapura, masih di program Sukria saat ini kita bersama-sama ya. Kata Miss Un cenanuhun teh lagu cak-cakna betahun. Bari jejengkean cena abis silih puntang jeng pemajikan meni asa jadi Rahul. Kabayang ya. Selamat siang buat Miss On. Lamun arif bedil macan abi teh jadi ngadadak centol ngupingkeun lagu Tuluk Tuk Jin. No mana lagu Tuluk Tuk Jin. Aya deh gusti lagu Tuluk Tuk Jin kaheula. Cing ari abi teh tadi teh muter lagu naon jadi Tuluk Tuk Jin kieu. Gusti Allah.

nu tadi cenah saur arep bade make heula nu mana tutuluk tuk jin teh dulung dung cak iya ada dum dum cak tadi mah ana sampai kalieur ya milia ini nyari lagu ya nyari lagu judulna Koi Ladki He nyer sampai kayak liur tadi teh nah nggak ada gitu dah sesoknya teh koi lagi he teh gitunya ternyata di jodolan nate naon cing di dia teh pantesan atau dicari-cari nggak ada di jodolan nate cak dum dum gusti ayahnya an ngaliurkan ya menang sah dehan wah wah kayak almarhum ayahnya ngajodolan nate cak dum dum untung we dicari ini judul filmnya di Otopagal he nya keluar we tahu iya merencak dum

Asar Pak Alma eta meureun teh cenah nu anu nu dulung du dulung dung deng. Aduh. Aya deui du dulung dung deng. 3650 siapakah dirimu mamah dumannya lagu naon di mah duman abi mah cenah hoyong kut kutahen sok we sarenakna ki request lagu teh coba telieur kumaha gerenya penyiarna subhanallah mi Angelin belum ya lagunya ya ala sugante atas. Oke, Terelie anu acan teh nya.

ada siapa lagi? Ada 1932 Tere 6 Cena Abimah. Ya, ayah tuh lagu Tere 6 ayah sih. Tapi terus diputar acan tadi, acannya. Kade pingsan cenah teh minum obat ngelieur mah. Dek dadan japra eta mah nya atuh da lieur mah lieur na lieur milarian judul lagu. Dari Miss On mohon teh cak dulung-dung di judulanna teh cenah sok pantes seserianana almarhum cenah araneh cenah laguna atuh da. Iya deh. Nah tadi sababaraha kali we nyari lagu koilad gihi rena hati kaluar-luar da aya gitunya. Da aya lagu nate tapi nah hati kaluar-luar gitu. Ayo pek tecak dum-dum. Ipa Aldo teteh cenah abi mah emut ka Jennifer Winjet pas wengina bobo kagunamkeun pipi dicabok. Aduh Gusti matak oge tong sok ngabayang-bayang perempuan lain gerah sok sanajan Jennifer Winjet nu dibayangkeun maneh. Ger kagunamkeun. Kela ari model ieu teh ari model Poppy Jati gitu nya kan ngefans ka Jungkook. Katanya terus Yulia Army ke BTS gitu tak suka gunam gentarannya ada tak? Aduh ya Allah, aduh pala laurnya bisa kagunam kan? Aduh, iya naon deui. Sering ngimpen acan eta, sering ngimpen mah teh cenah Poppy Jati Gusti nepikeun ka kaya impi-impi mah. Tah untung mah nya pas ngimpen teh teu kagunamkeun kan pala laur naon kagunamkeun we. A cenah gitu dina gunamna teh. Borona teh sarange gitu nya. Nanti anu gede gigiran mah, aduh manitas ini tas GR gitu, tas kembang kempis dan pengambung nate, hari pekte terus nate AA Jungkook cina gitu, kabayang mah langsung di tongongan si ganate Gusti ya Allah. Tino 273 teteh laguna cina hoyong anu mimitina heheotan subhanallah. Kehela nu mana atuh lagu nu heheotan teh kehela. Iya anda teh pernah muter lagu eta tapi naon ya judulna nya. Dari nyari dina playlist mamana kudu diketikeun judulna. Teu tiasa anu diketikeun heheotan kitu teu bisa. Teu bisa nyari lagu nu heheotan cing sok naon.

Tanya sok request lagu kapan nerinakeun sadayana ieu mah moal mah kaputer sadayana ieu mah. Popi Jati hoyong lagu Sunona cen abi mah teuing ah. Sunona itu lagu apa itu? Aduh. Dari Miss On aya teh nu heheotan mah cen cucur cucur cucur cucur. Anak ge apa nu kitu nama tapi teu apa judulna. Naon atuh ya Allah. Cucu-cucu, nyada ada lagu yang itu, oke lah. Biasanya walaupun terus diputar ingat nanti, oh nya lagu eta gitu. Naonnya, aduh, judulnya naonnya. Soundtrack Koi Mil Gaya, iya kah? Tapi yang mana? Koi Mil Gaya teh banyak. Jadu gak mungkin Koi Mil Gaya. Koi Mil Gaya merenya. Koi Mil Gaya. Bukan. Kalau Koi Mil Gaya mah gitu memetina. Koi Mil Gaya. Koi Mil Gaya. Gitu kan. Berarti naon itu. Aduh ya Allah. Tolong hambamu ini ya Allah. Aduh ya Allah, tolong hamba ya Allah. Ini no request lagu Nalalieur. Iya emang lagu jadul. Breun hafalan. Emang iya lagu jadul. Cek Dadan Japrama channel lagu nate judul nate cucurut hejo channel. Erni Aji selamat siang ya. Lagu nu iya mah channel nu heheotan mah Ladki Badi Anjani he channel teteh channel gitu ya. Ini Kang Irgi ya, Kang Irgi oge okay, aye cenata Ladki Bani Anjani he. Ini arapalan ya. Arapalan. Ana mah iya tahu lagunya, tapi iya tapi lupa judulnya. Ingat lagu lupa judul Cecek Popi Jati mah iya da mesti kana film ge ana mah kitu. Ingat ceritana tapi lupa judulna, kadang sok nonton deui film naon gitunya, sok nonton deui film misalkan nonton deui film ieu nah ada ieu mah udah nonton gitu. Jadi iya lupa judulna mah kadang-kadang mah kecuali film-film yang memang membekas banget gitunya. Pernah tuh nonton film apa The Best of Me gitu kan, pas nonton deh nah di ieu mah basa teh ge pernah nonton gitu. Saur Ujang Goni mah cenah kucuk-kucuk hotahe teh cenah nu heheotan mah gitu nya. Nya. Aduh, dari Mar Family, teteh abi ngadengukeun tadi tapi baru ngechat cenah teteh nuju naon ayeuna. Nuju cari ke abdi mah. Nuju ngaladangan pendengar anu ngalalieurkeun. Aduh. Saur Pak Al, teteh bisaan ngeheot. Ih, baru tahu ya. Aku mah dari dulu juga bisa. Yang sok dicarekan ke Mama Tri. Teh cenah atuh teh, image lemah lembutnya cenah hilang ari teteh ngeheot teh cenah gitu. Pasti di rumah punya burung. Enggak. Dulu punya. Bapak punya teh dulu. Banyak burung. Nah. Tapi datara ngasuh burungan nama. Aduh. Ayah lagu pas band oge okay, geuning nu aya heheotanana. Eta anak pisan eta. Kamananya cenah Bilala asab heubeul teh kangen ka Bilala puguh oge ngaleungit duka pundung meureun ka ana mah. Saur papah kuin mah cenah damel unggal dinten tara nyanak HP cenah liburna teh minggu wungkul tapi duka da minggu ge satara mucunghul. Duka merenan mun minggu teh dianggo pelesir siga nama mah gitu nya teu ngadengukeun radio.
Oke, dari Putra RR, daripada pusing mah cenah mendingan lagu kebangsaan aku aja. Ih. Hangit lama-lama ini. Alam muter, ayo wae muter oh my darling. Dari Erni Ajis nebak we cenah teh Ladki Bani Anjani eta cenah. Tapi kayaknya memang tidak semua bisa diputer ya. Kenapa atuh pada minta lagunya kapan deurinakeun? Namun tita tadi mah ti jam 10 ti jam 8. Ieu mah da sok bakat sigana teh emut kareuhnakeun meureunnya. Request laguna teh 15 menit terakhir gera. Ih. Dari Popi Jati pemainnya oge cenah terang rupa hilap nami. Ya, biasa nama nu emut nama nu membekas di hati we gitu nya. Iya siga nonton film Korea nu diingat-ingat na teh eta we Hyun Bin, Yoo Yeon Suk gitu nya, Kim Rewon gitu. Terus sahadeui nya nu lainna mah lupa lagi we. Perempuannya Son Ye Jin nu inget na teh eta. Usah deh ya namanya tuh ayana ge udah lupa lagi tapi padahal sebenarnya ana suka. Yang main kemarin terakhir di drama Korea ini geuningan tuh judulnya lupa deh kan. Anu pura-pura jadi suami istri geuning naonnya. Nah eta lah pokoknya mah perempuannya teh siapa atunya ya Allah gelis pokoknya mah. Sahatunya bukan. Ya Allah. Yang mainnya sama Choi Chu Won Sik apa siapalah. Yang itulah pokok nama. Ih, siapa ya? Ampun, lupa namanya. Anu dapat hadiah rumah gening. Ih. Popi, penasaran pokok nama. Apa would you marry me? Ta film eta, drakor eta, saha cewek nate Jung So Min. Jung So Min ya. Jung So Min ah eta. Jung So Min tapi anu sok lupa wae namanya. Terus yang satu lagi anu main dina Can Love Trans Can Love Be Translated geuning ta eta cewek na eta lah pokona wae eta. Selain Son Ye Jin ya. Son Ye Jin, terus Jung So Min, satu lagi eta. Eta seneng enggak eta gitu. Dah lupa lagi nama-namanya. Oke, dari Mar Family, musikna suara gitar ti heula cenah geuning teh. Au ah gelap. Hiji opat tilu hiji dil tu pagel he sepil teteh hewat nama lah mahal wani piro wani piro. Gitu ta. Ha dari Pak Al heun cenah ukeun lagu abi mah cenah ti poek nepi ka caang cekap ngupingkeun suanten teteh we. Tiji salapan tilu dua Kim Chud aeng cenah kagak ada film Korea bintang Korea yang namanya itu. Abi mah cenah teteh sok lalajo Kimis on ya nya abi mah sok lalajo cenah teh bangsa dewa langit menyamar jadi CEO CEO baladna teh Wijaya jeung Kusuma. Ieu mah dina Facebooknya anu gratisan eta anu ieu aya nama gitu terus jadi anu hiji naon jadi mafia gitu anu kitu kade ah seueur teuing nonton nu kitu mah misun ge teh hoyong jadi CEO we deyan tuntungna uo. Aduh ya Allah. Dah ah warga Sukapura ya. Terima kasih buat semuanya. Ya. Yeah.
punten punten yang lagunya tidak kuputer, mohon maaf saja. Jadi nanti kalau mau request lagu minggu depan itu WA-nya dari pukul 9 ya. Di emot-emot heula dinten ieu yang lagu naon kita. Tuh cek kopi jati ge cenah ningali batu di jalan ge disangka batu giok cenah teh. Ari nontonan kitu wae manya cenah. Oh, Miss Un macana geus ngagabung jeung Wijaya cenah teh julukanana ge Kak Leo. Benar-benar tos terkontaminasi ya Palala urang. Aduh udah ya Mariki, terima kasih buat semuanya. Insyaallah lain waktu kita berjumpa kembali ya, Selasa pagi insyaallah kita ketemu lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: naon ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng papal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora ceng.
0: Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon ceng, Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
2: Jaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
3: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan apotek.

0: Ena masa loba toko mebel teh euy den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit sagala ayah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi kaum dangu di Marwena. Alhamdulillahirabbil alamin. Dinten Ahad kaping 6 September 2020 genep Semhuring Andi Elina Sugilar baris sarengan wargi dugi katabu 13 dina pidangan kawi-kawi Sunda program Hariwang dugi katabu 17 ketitabu 13 etitabu 14 dina pidangan suka-suka hararayu hararayu ngarariu ngarariu ngararumpul jantos kusim kuring chat wa ana orang ngobrol ngobrol nama ngaler ngidul padu engab baduh ay mangga ya sambil dipiriku kawi-kawi Sunda nyangakeun prung wilujeng sia
1: salah

Tohir Eksatia. Jadi lagu salajengna saatos tadi lagu bukanya. Rayu we nu malah urang ngobrol ngareng ngaler ngidul. Wilujeng siang kanggo Ka Abung. Siang Bung. Aya basna wilujeng siang laguna Duo Sumbang judulna Gogok. Gogok. Amar tawis manco lagu Sulai Janji ti Repina ternohon sami-sami mah. Kopi Jati waalaikumsalam sampurasun rampes lagu nak engkang kanggo amang nyalira kumada mang alam lah sehatnya popi. Jeng siangnya Mama Talita waalaikumsalam jeng siang hadir ngabsen de kawinat tumarima.

sajengna emah Kaila wijeng siang Hadi. Ayam Mia Angelin wijeng siang kawina AA laguna teh nuhun diantos Ma Angelin. AA netisanya. AA Gina Andini ya. Bandungan lagunanya. Acus der lagu jomblo nu orina yang jet nikahnya. Yang jet nikah orina ya. Mamila Ciuni gaskeun laguna papatong. Oke. Dan Japra Samburasun jeung Sumping kawina domba kuring. Aya CRni, Waalaikumsalam. Siap, pake tes degi sana mang hatur terehnya. Mun diingki gembling ha. Kami teh mayar teh kamar teh ukur 17.000 mun teh salah 18.000 ngirim paket teh. Mun diinggi ke Brojo, ke Bojonegoro, Jawa Timur, ku 100.000 anjo. Nita ke JNT mau ukur ini teh pe Jumaah. Nginitkeun teh Jumaah tapi pe Minggunya. Tereh. Laguna kapalangnya siap, Ce. Orang ngobrol cing ya manya. Ayat te babaturan ker letik, baturan ker SD, anu nyamung nepi ka ayeuna masih keneh deket. Nya. Sok teangannya babaturan ker SD, anu nepi ka kiwari gitu kan, ayak gitu. Masih kena deket jeung urang. Contoh SIM kuring. Baturan SD, keur SD. Keur sakola SD. Kan mancalawura nya geus kaluar ti SD tahun 88 teh. Lep aya nu nepi ka ayeuna teu pernah panggi. Geus ngarumah tangga SIM kuring. Sabara urang anu teu pernah panggi gitu. Tapi ayah saurang anu ujug-ujug mecenghua ujug-ujug pangi setelah sekian puluh tahun jeung ditakdirkeunana teh kawinna teh kana wawu jadi bapak tere babaturan jadi bapak terena Ki Ipan Ki Ipan Jaiter later rerencangan keur SD anu tiba-tiba ayah di dieu di Karang Nungal. Geus puluhan tahun pangih deui. Jeung ayeuna jadi deket jeung nu lainna mah anu belasan puluhan mah puluhan sakelas 20 urang ari teh nya. Sakbaturan sakelas ke SD. Aya nu can pangih nepi ka kiwari can pernah pangih deui gitu. Tisa pernah kaluar tahun 88. Keluar SD tahun 88. Nepi kayaknya can pernah pepangi di ukur hiji nyata. Ki Abun. Abun tukang mie ayam sok mangkal tadi simpang. Di dokter Nono. Tata terencangan SD SIM kuring. Mang Abun mie ayam ajengan anjir nama. Nikah ka orang dia nyata nikah nanti ka mamahna Ipan Jaiter Ipan jager oi panggil bejeng Ki Ipan sing sarehatnya yang mamah dan mamahna Ipan di perum jing sok aya nama ti wargi-wargi saya babaturan ker SD masih kena ayah maksudnya itu nusok sopa wangi lah gitu ya. Kita SIM kuring kurus sadar contohnya. Lagu pilihan anak menganyang aku. Gogok.

Laya janji pilih anak Amar ujung siang mar nyangakeun kawinata. Pilih ujung siang pamumu hadir deui laguna Jayanti. Jayanti urang siapkeun lainnya. Jayanti nanti ada Astrid. Ayah kakek Salim, ayah saya ge siangkeun incu lobster dibumbu saus tiram. Ah, kalah beak ditamul. Aduh. Nah, tetang ditamul. Nusim goreng dikacuskeun. Nu laleutik teh cus arek cing teta. Urang laleutikan sim goreng mah ya alergi lamun laleutik mah. Tapi nu gede mantu da aman. Pilihan heula nu gede na, aya meunang 10 siki mah nu gede na teh. Jadi kayak inspirasi rek di saus tiram sim goreng ah. Bade ngeunah cus. Duh, kana acus nu kareng di kumaha. Apek ceng terlebar daripada jadi matak ya, paur ya. Aya cerita uing kieu si awewe tate babaturan keur SD. Jeung baturan ngaji geus heubeul teu panggi geus 12 taun mah hiji waktu papang di Jakarta. Eta mah bareng panggih teh wah ngarontok tuluy ngalalakon eta mah duka sadar duka teu sadar kieu kata ingetnya didinya keur sok ngeureuyeuh ya di Nalawang eg utang mah nya eg urang mari balik ngaji teh sok maneurikeun karep duaan bari mah poek eta ngaing nafsuna era ku salakina baca motrot salakina Oh, dan Japra, yu asok, yu jang metis, bade gahar dan oi. Jis anak tasela siang mang ayah pulsa 5.000 lumayan, we bila ayah nubade kuis 5.000 pulsa sok. Kenke, tos lohor. Cerni teu aya memang baturan keur SD nepang caketna teh tos maot 2 tahun ka tukang. Mun SMP mah aya kalau SMP tahun 88 pangi di tahun 2022. Dugi ka ieu we nyambung Ceu Ia Siti urang parakan honye. Salam Ceu Ia. Tanya wasok asa mangih naon geuningnya. Papangi jeung nu wawuh geus heubeul. Basna nun laguna mahani ujung siang kosipa goengkeun name ceklek name wis oh. Kosipa na urang siapkeun Amar aing deukeut lembur mah seueur tapi mun panggih mah jarang paling mun aya gotong royong panggih wajananya. Nun laguna katambi bawa kadi urang leutikna ke ya geus dipasak cenah mar. Geus di saus tiram ledis. Keur nyiram uing teh mang. Sok atuh tinggal etakeun. Tinggal dahar. Matalita oh Mang Abun rencangan sakelas sareng Amang. Matalita pasti wabun. Nya teh baturan sakelas. Anu ka mamana Ipan, baturan sakelas eta baturan sakelas keur SD. Papanggih teh taun sabaraha nya? Papangi itu di simpang. Simu goreng nuju sarang almarhumah. Itu terek beli naon gitu digigirin. Eta digigirin praktek dokter Nono. Nyampurkan. Sugilarnya. Aloh kami teh. Saha. Aduh oh, puluhan tahun. Puluhan tahun tuh panggi. Di tahun 88 sugilarnya sok cenah inget-inget oleh yang teinget cing disaha baturan cenah ker SD sok inget-inget diinget-inget ah lebang yang teinget kan kela cing te. Pikir ayuh abunnya cing nyambung nepi ka ieu na. Nyewa as setelah puluhan tahun pepanggi. Lan teu panggi, teu panggi deui. Teu ngalalakon ka saha kawina, geus leuwih Ipan ngobrol.
Mane wawun jeung jeung Maabun, Maabun mie ayam. Nya komo tuh baturan SD. Kayak itu Bapak Abi harus. Si Ivan harus. Acus ewe wing balad STT ting hari rup kene duka geus manaon datara parangi aing mah.

Dan jabrah yang dana nu 20.000 nggak ada. Jis anak Tasela, mohon bebas pada Telkomsel, XL, Axis, Indosat 5.000, yukun, ke, latena. Ta, Pangkus, lagu jomblo, Pangkus.

lagu Jomlo pilihan Acu sujung siang cu. Dan japrang ngena mati sengapoy gas ke. Kakek Salim tanuke ma papangi jeung babaturan. Nu kalapok na teh naon maneh jadi kitu. Duka kitu naon duka. Kitu duka ripu duka kitu kasep. Kasep meureun. Sedeta dir tersalah kalau SD tahun 88 tahun 88 88 nunggu SMP sanawiyah kami mah karak asup SD tahun 88 teh bebarengan si Akang cara ke kami SD nanya Andi mah Gibran ka alam dunya na ge bade tahun 75 anot Gibran itu gubrak meureunna. Mun kami mah balad STT loba nucan leungit teh sok melong hungkul. Nu seuri hungkul aya jamun nanya teu heula mah hoream kami mah aya taketang Ki Yunas nu di KUD. Ban ari balanya ke masieun ge mun nanya teu heula teh sahanya cenah alo.

Lujang saat lohor ulenye kumargi waktunya sekerap dia dan lohor. Lujang ngerasa nek ibadah sholat lohor. Mugia ibadah sholat lohor baris kurang dilaksanakan kenging gak nyampe lipat ya Allah subhanahu wa ta'ala amin. Masa apa dapan-dapan karek borojo tapi mah baru abung arewo bala sekelas dewi ngomong maraot nu hiji tikuyuk di Ciulan Kermangul, nu hiji di gugur di Papua di TNI, nu hiji di katingang kai kernyenso, nu hiji di murak kernyada malum rarang balan sekelas uing malah kina carang nu hiji ce tikuyuk di Ciulan Kermangul, nu hiji gugur di Papua kebedil di TNI, nuh jadi katingang kai kernyengso. Gana mugi rencana atas ngantunnya sing ditampi iman Islam naku Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. FM.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 Sukaburai. Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
2: Gernaon, cek.
3: Iya, ker Facebookan deh.
2: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
3: Nya-nya tuh.
2: Yeh, ayo nak mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan. Halus HP nak. Meli di mana cek? Cik, ngilikan.
3: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
2: Naon cek, Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP sagedengeun rumah makan asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun rumah makan asri Karangnunggal.

Anu masih kene marara ranco. So ngacung no yang posa, ayah posa marebu cina ye. Sok ayah posa goceng ye, noyong ngeracung. Majam tu ayah abi mamang paling na PS bu kaya naken atau dabi matos nikah diajak merantau kadaya keng 8 tahun. Ayah nang umarak di Cikalong jantan jara rauh. Amang teh Epi Wijayanti ayah gitu asang ngerehe cik pangnyorankan Epi kadio. Epi Wijayanti terus hadir dinyatakan ayah tiluan. Mahani ayah bagaimana hiji nu can pernah panggit berang kalau SD can pernah panggit ting bakal wawu rupana ke ting kuma ting moa lamun dina panggih nage tahun 87 ayahnya 2002 genap ya baru ajis soalna ayah sabaraha urang pertemanan dina Facebook nu ajis anak tasela. Ta, pertanyaanana cenah eta pasti terangin seueur nu berteman sareng Facebook nu abi pen Sukapura. Ta eta pertanyaanan kok. Ta. Makaila ngacung, Popi Jati naon kawina sami-sami, Cedeta ngacung. Amar ngacung, Magias ngacung. Ta pertanyaanana cenah sabaraha urang pertemanan Facebook nu ajis anak tasela. Cus, pertanyaan teh sabaraha urang cenah pertemanan anak nu ajis si anak tasela. Cus, cus. Cus, komentar. Cus, komentar. Cus. Sudah tetap apa? Popi Jati 2,4 ribu lain, Amar 2,4 ribu lain, berarti lain eta berarti 5 ribu lain. Si acus ada gara-gara acus. Ya, sudah kegaruh. Jangan sekejap, betul. Sarebu mang lain. 1,3 ribu lain. Toong cenata Facebookna, ya. Jis, ya nulisnya ya. Jis, ci, tanda kutip, naktasela. Acus ayah menelah rudet aji ket kudu muka Facebook cenah adi ate sabara. Nu ilah rada pertanyaan lah cenah. Adi ate sabara. Ya, jeba kudu muka Facebook. Coba kudu muka kolom pencarian Facebook nanti ya. Acus. Papa koneng tembong deui. Bener ge hari sing aranna deui anglah. Papa. Hadiah teh sabaraha. Dia tu sabarah, sudah tu. Jadi dok dok lah, mantap kat dibuka jalan top ke. Kau pelak kerbatu, radiana liar, aing mengerana ni akan ngerana oke, okay, yeah. Jadi asal baik tu menang ke, aran tepukan. Di kunci mang Facebook nak ke? Tuh kada wingi tu muka Facebook tu lah, tu ala kili kena Facebook nak. Sabodo karaf itu. Hahaha. Hahaha. Hahaha.
Itu nangga hadiah tuh sabar aja. Kau betul terima mah. Acan jangan bener. Dah kami temu ke Facebook. Tuh ingting seberapa kamu.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Wilujeng siang, tanyakan kawin lagi na Andini. Mianjelin aturun kawin na Kang sami-sami Popi Jati 174. Kala, ohnya bener tak 174? Sekirim ke nomor na. Kakek Salim Singsa dan Cus mana teh aja. Acus bay antep nu bener kene wae apa komo teu dibere be jama kunu ngukuiskeun anak jawaban ge kitu kesorangan we meunang kuis ya. Ngeus Popi Jati teu meunangna goceng sakrim ge nomorna Popi ya segala asus kukul hadiah teu sabaraha. Desi gentas ku dana temang te cina kudu pulsa. Kudu pulsa wayahna. Apa deposit meren. Oke, siap.

eta nomorna eta jis ci anak tasela. Bisa kana dana-dana, oke lah ketang. So konfirmasi olah dak dana ek pusa eta jis. Bisa cenah dana popi eta nomor dana sanes. Di sebentar nomorna kirim ulang nomor dana. Oh sami sama cenah kana eta teh kana dana keun hadiahna. Sami nomor eta dana aja. Kawis salajengna kepalangnya ah gaskeun. Si Acus merengut. Tunggu kulu untuk ngkus. Ngkus kulu untuk. Kalah ya jis anak mama angs. Ngkus kena antep dengan si anu menang. Nggak sama dengan si anu popi anu menang lah.

Wilujeng siang, orang tasana, orang rada istirahat lah ya. Alhamdulillah atas lebet amang, ngatur sami-sami. Jangan agen atur lumayannya. Pamit lah. Kita 14 orang sesarangan dayanya. Wilujeng siang, sedayana, apuntan anu kasuhunnya. Sim kuring permiasalah. Tapi tong tebih tuh. Orang bercapruk lagi Labu Patlas di dia kayaknya di semua ringgit. Ujung siang sedana, cak, permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Haesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Haesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Gas kan dia. Setelah ngelayap kurang lebih sejam. Ngelayap setelah kurang lebih sejam, kita gas lagi sampai dengan pukul 17. Lagu-lagu dedang dutan. Harariap ngagara rabung deui urang ngobrol ngaler ngidul ka ditu ka dieu seperti biasa lah.

lagi nyari nu cocok pada eta keur ieu geuningan. Aing nyekroril lagu ieu. Tegas teu merna. Rekomendasi merna lagu ya, DJ nu mana ya?

Kita lagi scroll YouTube short, nemuin seorang anak yang baru pulang dari Jepang, bertahun-tahun kerja di Jepang. Balik tu bebeja, ujung-ujung pecenghul di dapur. Oh, tak mana nggak bawa bukan anak. Jadi sedih ya. Si budak tak kalau ngana, kelompat tak keluar. Itu air udah tak. Wah, tadi gebukan ku indung nak, ku mana? Kemudian tega cina ujang, atau bebeja di kamari ke emak, cina gitu. Aslinya saya nyuruh cuci mata, sedih. Bertahun-tahun kerja merantau di Jepang, pria ini diam-diam pulang untuk beri kejutan ke ibunya. Inunot olohok beri ngunak tuh. Yang budak nanti itu ujung-ujung nangkep, kalau lumpat lah keluar. Ku indung nanti gebukan. Pernah tuh sih orang beri kejutan ke emak atau ke abah? Saya ngerantauan di deketannya orang kok ayah Nusa Lembur kan jadi hesenya mereka kejutanannya ge. Atau lagi pernah tuh nyingkah jauh di kolot gitu nepi ke bulanan atau tahunan tinggal aman sih soalnya seminggu sekali panggil jeng emak. Ada yang ngalami gak pernah jauh di emak di abah gitu. Nemuin makna itu gak bebeja kayak di video set YouTube ini. Asli terharu sih. Dengan reaksi inungna itu kuatohna. Satu hal yang tidak mungkin dirasakan kusim kuring gitu. Kan ajeng mana kan deket gitu. Jadi mau ngelakon gitu. Mau merasakan hal seperti itu orang mau bisa merekejutan ke emak. Paling lila nge 2 minggu tuh pagi. Minggu ketilu pagi. Jadi sebenarnya yang pernah merantau pergi jauh gitu sampai tahunan atau bulanan gitu jauh di kolot. Wildan hadir Gaske, Rusdi hadir lagu Salah Apa, Laila Ayu, Matri, Sahubah yang lagu Popohonan, Nuikun. Maneneng, Ikum, salam, selamat sore. Wanung, Cikang Kareng, Nyimak, salam sadayana. Adi Dewo, sore gaskeun soak panas di simpang ayo botram, beres kokore di buruan suguhan pasakan imun negara, langsung leungit kecape jeung lapar bagus. Coba peda jeung sama mantap. Oh. Mion tak aya bi eta mah geus kembali meureun ka habitat aslina, nyaritakeun penggemar Persib betul bayangkeun mang jersey harga 1.200.000 sesledis. Yakin karaya pengaruh versi jengku loba. Nah, sajam 2 pieces sledis. Matak asup kena daftar kudu dihindari pi omongan sarua jeng porsa. Mau gak yang ngobrolkan pernah papisa jeng kolot. Wih kagok eta. Sedih sih nyurcut cipanon iya. Ngai budak gawe jauh di Jepang tahunan iya balik tebebeja. Kak emak ujung-ujung pecenghul di dapur. Mana kaget eta ngunak bari mabukan. Jeung si Ujang teh kalau lompat ka hareup. Mun aing langsung tanggep mah teh. Ngadendal di urian geura si kahit teh. Kelas di udag. Sedih ya. Babe Ipe nyimak Abung Cikalong cuaca panas lagu Adela saya kerja di pegawai hajat kenyoketan piring. Apa non laguna sami-sami datang Cikapas hadir panasnya nyangereng ang mohon bukuhan. Rusdi Setiawan pernah mah ngantuk tahunan terlintas negara kurlintas provinsi. Seberapa bulan terus di kita balik bebeja tuh ke emak ujung-ujung pucung jika kita hare. Terkejut nah mau orang. Tapi yakin le satung-tung apa kanya kolot ke anak makan pada sim kuring gak 1 minggu tuh berangkat. Ya, ke sekolah kan telepon. Ayeuna jadwal ka sekolah ka dieu moal, jangan sok itu.
Moa ma abina aya urusan lah ka dinas kan sakitu. Enya tuh mal nimal jeung kitu kan. Soalnya kan geus hiji kawajiban, kawajiban emak gitu sim kuring teu menta. Setiap kali ka lemur ya balik teh kudu mawa timal. Tah isukan pe Senin jadwal mawa timal di lemur. Ya. Ngaja nyanggu teh saeutik di imah. Madri, boro-boro mereka kejutan tas merantau jauh. Balik gawe, lebih tiisa gawet. Bulak balik ngecek kamarnya, nges balik acana. Mata kami mang, lamun balik gawe, telapor ulah ke ketua di kamar tengah. Lapor ketua.

0: Julia Army buan merantau neti jauh kurka karang kawalu ah benang diingkik kejutan kejutan Pak Queen orang Sunda mengarantau tilu bulan dengan adar dengan asare ayo ingat kena jalan keluar budak ada gitu di urang mah buan lo suka kategori si bagian batu nantu ke Jepang 5 tahun 7 tahun tu baralik taruh wate hari hirup nen Rusdi Setiawan sok nelepon anger bisi kumaha we di jalan mah ngan sebel mah basa jeung Kimiun sempak urut di wadahan kana kereseken kawas siga oleh-oleh pas dibuka kujikan asaku emak inget kana eta sok benci deh sempak bolong di keresekan. Sopan Abung Cikalong kungsi balik di Jakarta merantau balik ke Lemur mawa awewe maksud marek-marek kejut kan jadi kolot mapi pimpinan tuun lain kalah teta kolot sekolah ngahok nu aya untung nanti awewe na orang Jawa Tengah aja tengar tion oleh nyititimnya. Mion, lah sedih aing nyeritakeun ieu ngomong. Tanu sedih mah pas sama ingume maot mah. Keur nelepon jeung uing, ujug-ujug hayang apal beureum meunang uing. Mung cenah meuli ka Jebakung mah eta uing balik isukna teh mawa sakeresek mah. Naon tiba di dahar sakeureut. Tapi kagus maut ayah kena eta apa sedih aing ngeinget kadinya mang sumpah kan sabar itu kan ngus takdir na eta mah kene wayahna ngus takdir.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Aduh, mataku kenapa nih?
3: Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

nyepakui nyangakeun taktik asmara. Pakuin anu bisa laguna sami-sami. Putra RR, waalaikumsalam. Pernah baheula samemeh rumah tangga ngarantau ka Depok. 12 bulan pul balik teu bebeja. Ujug-ujug di lewang pantau menana 3 bulan sakali terbebeja ke budak. Ini sore nunggu jam 1 peting langsung ke kamar pas isuk budak jaring. Bapak! Jepri meluka. Ada kejutan aja budak ke. Rusdi jeng aneh nate di perantauan datarang ngimpi di perantauan. Angger di lemur paling jauh atau ngimpi di ranca bakungnya. Matri, samaruk atuh bari ngahormat teh. Ma, abi geus balik yo. Uukun geus balik mah laporan diterima jeung ngalios kana sayang ngawe teh mah. Ga giru kegoleran. Sore, kirim salam buat semuanya dari Diki. Bani Iban, Borora merantau ke Jepang mang, kata si kekarek tilu poyang balik aing inget teh kalemur. Acus, lah uy ngebuan tara jauh jeng tara lila atau paling lila ke 2 bulan. Mun balik teh ringkang-ringkang uy balik teh cekolot teh, oh si lingkus, geus balik deui, ya buburan teh oh kacurun lah aing mah. Nanti kerbujangan uing metra bisa lila di pangguburuan teh. Kamu aina ninggalkan si cantik di rumahnya. Ya, katema wae. Pada galak dae, tapi ku rindu cerewet. Asing galak ada anger. Amar, terakhir merantau itu tahun 2017. Kusabab emak gering ribu dui kayana jadi tunggu lemur. Asayang ke kota diang resepun balikna menti kota tikis nepi ke Cibalong atau tereh nepi. Adulin merantau di gitu. Mion. Lain keringinum es uingot kebesekan inget karena sempak bolong kebubungkang dikeresekan. Diasup kena kantong kirus di milu pelasir atas sempak katos. Harus dino dolim. Andi Dewo pernah sih emang baru tuh kerjaan bujangan. Abi liar ke Jakarta 10 bulan tuh balik-balik. Pas balik lebaran balik ke beli motor nu piksen. Anu pas balik tuh bebeja nyau-nyau ke ketrok ya baru make jaket kulit tuh di helm masker naon sih emang. Pas ke ketrok tuh disangka pake kosipa. Bari kasaha cenah pas dibuka helm jeung masa cadu si Amang langsung nanggep ngegabruk bari ngusapan sirah bari ceurik indung teh rek diheureuyan heula ge da bingung kawa sedih era aya ge nurutan rada ngucur cimata cadu si Amang diareupeun indung masa jadi budak deui hayang diogot ah geuna aya nu sesuai saya mah sesuai. Sesuai mah ya Rusdi eta nan Andri naon. Nuri hadir Pak Al kungsi mang keur lengoh indit ke Bandung ngebordel gawe saminggu balik deui bari muli baju gamis keur emak aya nepi ka imah pas magrib emak keur salat uing diuk na kursi mauing kaluar ti kamar nempo uing keur diuk reubaseun naon geus balik deui ceuk uing teh mohon mak ieu gamis kanggo emak bari dipakekeun. Nempo kolot seuri bari berkaca-kaca bunga temang non sujang karek saminggu gawe geus kuat geus bisa mere ka emma aya mah hese mah ngayang mere kolot teh babeulit jeung bae ngabutuh sorangan. Waalaikumsalam. Sama sore abi pernah ngalaman merantau ke Palembang 5 tahun. Indung ngerangkul itu betul lagu Borodin kerinduan palapa lagu saha Borodin teh Jawaring pernah uing tepas keluar SD langsung dibakulan ceuk ka Surabaya
Satahun tuh balik-balik dah gawe di pabrik, hese balik nih mang. Hari balik, geus ka imah, linglung imah sih jadi robah. Aipek tadi omea yang ngarep nanti jadi lain bahasa ini, lain bahasa wing ini ke Surabaya. Sedih wing tepangi setahun jeng emak. Matak teh harita setahun tebalik ngarantau di nepi bujang. Jadi kamu itu linglungnya imah robah gitu maksudnya. Simpan nomor aku, takut nanti kena spam. Karena sekarang WhatsApp harus saling simpan kontak untuk mengirim spam. Tolong ya, aku juga udah simpan nomor Sukapura. Sekarang Sukapura giliran simpan nomor aku. Terima kasih. Iya. Rusdi Setiawan, sakapeung mamang hayang ngarantau anu tumpak kapal atau pesawat dan numpak sepur mah enggeus weuing teh jelek. Numpak sepur. Kisomed. Uing kungsi merantau ke Jakarta. Ngan kuat saminggu. Eta tarang baga pamajikan nyeng celewe jenenya tarang mang si bokian. Ya semua balik ngejedok di lemur. Nggak secicing di lemur gitu kalau kan mah. Pak Queen, filosofi mudik mah di kota balik ke lemur temah bekal. Teu mah bekal mah era kadang teu jadi balik ge komo balik ka lemur nu abadi mun urang teu mah bekal kumaha nya wah mah bener meon ulah lalegeud atuh Ki Acus lah merantau eta jauh tina golodog mah peureun ka Kaleo saumur-umur merantau eneh ge mah balik aing geus lagi gawe keneh mah ke balik 15 puasa we sugan ngakeup duit sagede pantok kagok lah oh, bagus. Semoga tercapai cita-citamu nak Leo. Yeah. Amar lagu kerinduan ti Brodin penyanyina panginten Anglin Borodin. Oh. Abung. Kungsi uing merantau ke Bandung ngajahit. Isuk-isuk batur manggis ngahanutan mesin di konveksi teh aing teu kuat yang balik ngagukuk di garasi dunungan jebleng yang balik inget kalau mulai aing teu kuat. Matri, tapi kami aya carita nu matak nyeri hate mang. Duka orang nu joledar, duka nini nu joledar. Baheula nganyangka imah ua digalunggung da secara bapa mah urang ditu. Joni ni mang eta mah nanya ari neng teh di mana cenah. Da kami teh sakumaha wa ditanya kitu ku nini teu wawuheun dijawe ku kami teh abdi ti Banjar mah cengeng teh oh muhun cenah. Jeung teu nanya deui kami teh ngajelaskeun nepi ka monok sabaraha poe pada ha. Atulin jelaskeun incu kitu. Sarua eta mah incu nanurus tunjung. Kucluk bincun. Lebih kamu nak seberapa penting terbejak kenyalahan.

masalah apa, tapi ini sorangan ya, baiklah. Ya kan terus deh. Kia Acus pernah tumpak sepul sana mang beri encanya ada terjauh tina buruan itu Kia Acusnya. Reka mana itu? Pak Al, geus kitu teh mah uing nita init gawe man, sing jauh gawe teh balik-balik kuat muli sawah jeung traktor atuh sedengan. Basna terakhir ngarantau harita 2015. Anu kakara ngarantau teh geuning mang pas naik kana mobil beki jauh beungeut anu jadi indung beki teu kaciri aslina sedih. Jeng herana teh pas di jalan Malangbong kalah nyetel lagu Suna Cadu si emang hayang balik deui matak aya nu ngapu teh uing jadi kakek Salim. Acus tuan muda Leo bade dipalidkeun balina heuh bet si eta mah teu betah di lemurnya. Buan CEO sedang menyamar si Rotu dipalidkeun balina. Matak tengah jedog di lemur gimiun mah. Mion, tapi anger mang ngimpi mah kadang keur nongkrong di pipir miminangna mah ngimpi ngaput. Sugan saumur-umur di Jakarta teu ngimpi lulumpatan di Monas, da can pernah cakan minang kadinya heran anger masa kecil jadi bahan ngimpi mah. Andi Dewo aya nama hese hayang surpres-surpres paling ke budak we ngabejaan balik teh nyonyo subuh we pas udang gigireun budak. Bapak kapan pulang? Kan langsung nangkep budak teh. Derek mere kejutan ka inung nama. Ungarek balik kade jen pami uih teh ngingak kejutan-kejutan. Sok isin bilang uju bujil. Kan bayi cekeng bujil kira nges payu iyo. Pokna teda isin cena suami uih isina bujil ma. Tapi nepi kadinya cekeng pikiran inung. Napa ingan ungar balik sok sengit parfum jang nua eta aja. Bari lecir bibirna teh warna kaya semu beureum eceuy nah kan eng. Pakuin pokona geur pala laki perantau sing semangat hidup nu surabi segala. Matri ada wak yang ngadukung bae cenah itu wuhun mah teh nya geus cicing kami ge kemplu eta nu kitu teh. Aku kuduna geus buku ini nih teu wuhun urang nu kudu ngomong incuna. Bebeja we ka bapa yang mah teu wuhun cing bae cenah ya da geus buku geus da geus buku kitu cenah ceuk bapa teh. Anu geus raya bapa jeung nya ge mang. Berboga emak, anu sakit tegas kolot dan jebak geringan. Cing sehat emak, ah, anakmu mendoakan di kamar tukang ya. Sugane keur nga radio aja di kamar tengah. Ngara kacak, si hati emak teh sedih. Amar, kuno nage incu nu ngenalkeun ka nini. Nih yuk abi biduan di Tasik incu nini salaki abi mang sodik pasti apalun geran ini teh matri. Ngan salaki na uwe pan abi teh pemajikan mang sodik kan uwe mang sodik na kabur.

Ayan mah geus bisa, anyakal geus maot mah indung uing pakasaban teh di lembur. Mata kanu aya keneh balad decap broker sing mineng indung teh dilongokan, heuh tah eta. Sing mineng ulah joledar ka kolot. Rusdi Setiawan, nun mang laguna sing ngagantosan ku lagu anu sanes Imang Irwana naon teu nyanyi eueuh kada dapangan di tukangan panggung capeun. Matri ganang ya marus samles. Mion yakin Ki Acus bali uing abade dipalid keun teu betah di lembur teh mun yang betah liar cobaan Ki Acus ya. Kali di Bali Ki Acus palir kan pasti sih geresep-geresep kanu jauh kecil dah inget cetuk ya kita. Setelah lagu ini berakhir kita kumandangkan ke azan asarnya. Margi sudah waktunya sholat asar. Selamat menantikan waktu asar. Selamat menjalani ibadah sholat asar. Semoga ibadah sholat asar akan kita laksanakan mendapatkan ganjar berlipat dari Allah SWT. Amin. Ya Allah ya

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Keur naon ceung?
2: Iya, keur Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
2: Nya-nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Alus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
2: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dep.
1: Naon, ceung? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap yang kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us.

0: lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya tapi kalah bingung ya teh, hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng, model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres bewara ka para wargi sadaya, mebel Cermat Putra kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Aduh, mataku kenapa nih?
2: Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
1: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

Selamat sore, kita ngobrol-ngobrol lagi. Hayu ah, sampai dengan jam 17. Apa yang akan kita obrolkan sore hari ini? Naonnya? Madinya.

jam 16 lebih 20 menit. Ya. Ada Nuri masih setia nyimak atau non. Ada Mat Nur, selamat sore. Lagunya Repina Surat Biru, gas ke langsung puter ta. Yang lain, monggo.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Cemblem, cemblem.
3: Digoyang lagi bareng Agnes Reko. Juga langsung.
4: Selamat sore, Manor Hanopis Laguna Sami-sami. Andi Dewo, gaskeun lagi. Yakin di lembur temenus ningali ibu negara rambutna basuh kecelak-kecelak cai tina layar rambut berhiliwir parfum. Sok istighfar, wingi sing kuas, singgot daerah, gaya budak, mana berang kene. Ek dua puting can kata yang ebit, ulin ah ngemulit kasih ngkono gitu atau pikiran. Esek si bukian lah.

bakal segera pamit kita untuk kebersamaan kita minggu ini ya. Sekarang hari Minggu mau masalah ucap deh. Mantri kebung dimang ditinggalkan mandi heula bari ngalacai. Ke sumur sawah nu paranti ngadulang layangan. Oh. Kade aman bisa nunong. Udah pamit ah. Di baju cuman ini kita teramai mandi di baju gak pati. Udah, terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya, maaf atas segala kekurangan, doakan kita berdoa bersama semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan lahir dan batinnya. Simkuring anda semuanya sing sararehat pokoknya malah lahir dan batin. Dua hari kita berpisah dulu, Senin Selasa, nanti Rabu kita bersama lagi insya Allah. Dalam keadaan tentunya baraik sedana lah, lancar sedana, dan yang paling utama semoga kita selalu diberkahi oleh Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Tagedengen rumah makan asri Karang Nunggal. Dicer Macel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Dicer Macel sedia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke Dicer Macel sedia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel, alamatnya di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

فحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا.

0: وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
1: Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mencipta langit dan bumi tanpa seorang saksi, yang menggelar makhluk tanpa seorang pembantu. Tidak ada sekutu dalam keilahiannya, tidak ada setara dalam ketunggalannya. Kelu lidah mengungkap

0: Aku mohon padamu atas segala nazar yang kunazarkan, atas segala janji yang kujanjikan, atas segala akad yang kuakadkan, kemudian tak kupenuhi padamu. Aku bermohon padamu perihal ulahku menzalimi hambamu. Bila ada hambamu, pria dan wanita yang teraniaya karena kezalimanku, pada dirinya, pada kehormatannya, pada hartanya, pada ahlinya, pada keturunannya, atau yang kugunjingkan kejelekannya, atau yang kusengsarakan karena hawa nafsu, penghinaan, kesombongan, ria dan kesukuan, yang hadir dan yang raib, yang hidup dan yang mati, lalu lemah tanganku, sempit tenagaku untuk mengembalikan haknya dan meminta kerelaannya. Karena itu, aku bermohon padamu, wahai yang menguasai segala hajat, hajat yang terpanggil karena kehendaknya, hajat yang bergegas memenuhi irodatnya. Sampaikan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Ridhokan dia padaku dengan apa yang kau kehendaki. Berikan padamu dari sisimu rahmat. Ampunan tidak akan mengurangi keagunganmu. Anugerah tidak akan menyusutkan kebesaranmu, wahai yang maha kasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, berikan aku pada hari Senin dua kenikmatan. Pada permulaannya kebahagiaan menaatimu, pada pemungkasnya kenikmatan ampunanmu. Wahai dia yang menjadi satu-satunya Tuhan, selain dia tiada yang dapat memberi ampunan.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqah واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله كرنياكن pada kami kemudahan untuk taat menjauhi maksiat meluruskan niat dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang

orang miskin, kesabaran dan kecukupan pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing,

0: Player SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.com.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
1: Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mencipta langit dan bumi tanpa seorang saksi, yang menggelar makhluk tanpa seorang pembantu. Tidak ada sekutu dalam keilahiannya, tidak ada setara dalam ketunggalannya. Kelul lidah mengungkap sifatnya, lemah akal memberikan makrifatnya, merendah segala penguasa karena kehebatannya, rebah segala wajah karena takut padanya, jatuh segala yang agung karena keagungannya. Bagimu segala puja, puja yang beruntun tak putus-putus. Salam sejahtera bagi Rasulnya senantiasa, salam nan kekal abadi. Ya Allah, jadikan permulaan hari ini kebaikan, pertengahannya kejayaan, pemungkasnya keuntungan. Aku berlindung padamu dari hari yang permulaannya ketakutan, pertengahannya kecemasan, dan pemungkasnya kesedihan. Ya Allah, aku mohon padamu atas segala nazar yang kunazarkan, atas segala janji yang kujanjikan, atas segala akad yang kuakadkan, kemudian tak kupenuhi padamu. Aku bermohon padamu perihal ulahku menzalimi hambamu. Bila ada hambamu, pria dan wanita yang teraniaya karena kezalimanku, pada dirinya, pada kehormatannya, pada hartanya, pada ahlinya, pada keturunannya, atau yang kugunjingkan kejelekannya, atau yang kusengsarakan karena hawa nafsu, penghinaan, kesombongan, ria dan kesukuan, yang hadir dan yang raif, yang hidup dan yang mati, lalu lemah tanganku, sempit tenagaku untuk mengembalikan haknya dan meminta kerelaannya. Karena itu, aku bermohon padamu, wahai yang menguasai segala hajat, hajat yang terpanggil karena kehendaknya, hajat yang bergegas memenuhi irodatnya. Sampaikan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Ridhokan dia padaku dengan apa yang kau kehendaki. Berikan padamu dari sisimu rahmat. Ampunan tidak akan mengurangi keagunganmu. Anugerah tidak akan menyusutkan kebesaranmu. Wahai yang Maha Kasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, berikan aku pada hari Senin dua kenikmatan. Pada permulaannya kebahagiaan menaatimu. Pada pemungkasnya kenikmatan ampunanmu. Wahai dia yang menjadi satu-satunya Tuhan. Selain dia, tiada yang dapat memberi ampunan.
2: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah. Wa bu'dal ma'siyah. Wa sidqan niyyah. Wa irfan al-hurmati wa akrimna bil-huda wal-istiqamah. Wa sadid al-sinatana bis-sawabi wal-hikmah. Wa amla' qulubana bil-ilmi wal-ma'rifah. Wa tahhir butunana minal harami wa syubha. Wa kfuf aydiyana anil-zulmi wa sirqah. Wa gudud abusorana anil-pujuri wal-khiyanah. Wa sdud asma'ana anil-lagwi wal-ghibah. وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة wa barik lil hujjaji waz zuwari biz zadi wan nafaqah wa qdi ma aujabta alaihim minal hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Joget tidak dilarang memang, tapi jangan sering-sering. Karena apa? Karena joget tidak penting. Nah, kalau joget untuk hiburan-hiburan saja, boleh-boleh saja lah. Kalau ada dangdutan, joget bersama artis, nggak apa-apa. Olahraga, olahraga. Malam ini saya mengajak Anda untuk berjoget semuanya, yuk. Nah, sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut pilihan di acara Wilujeng Wengi. Selamat malam saja buat semuanya, warga Sukapura di mana pun Anda berada. Selamat jumpa lagi sama saya. Ya, di edisi hari Sabtu sekarang. Malam Minggu ya, kan? Di edisi hari Minggu, malam Senin. Apa kabar? Mudah-mudahan kabar Anda semuanya pada baik. Alhamdulillah saya sendiri pun juga untuk malam ini. Ya, sedang-sedang saja lah. Baik-baik normal pisan belum gitu nya. Masih ada sakit di dalam perut. Nah, masih ada napas-napasnya rada pageuh gitu nya. Ini yang namanya lambung. Tadi kabrut-kabrut di jalan gitu nya. Kabrak-kabrak. Lagi dikasih air panas dari putra bungsu dari Bencoy tadi singguring nanyak mudun ngerekrek ke Hanap pulang ke rumah dari rumah mau ke Ciawi mau ke Pak Eman baru nyampe naon tuh pangragajian itu deh pekolan bugang naon itu si karet bro itu deh cas motor Pak ya biak bensin balik di ke tukang ah dengan tukang bensin. Ada kayak itu deh burit, terlalu burit. Sama kawak geriban Korea mah, wih deh weh si mungkuding deh. Ah, jopoli lah di lapang, recapa di lapang si karet. Dalam rangka hiburan, langsung mabur ke radio deh weh ah. Lameng, hampur apa emangnya. Sana sebanyak kali ya, di jalan. Nah, biasa kadodoran, biasalah mundur deh weh. Kampung karena super ke radio, karena kulit radio, karena rasakan awak dirinya. Bagi di insya Allah anjing lah, remannya. Anjing, kadinya lah anjing.

Makas ada yang nawe ya banyak warga Singapura di mana wayana no biasa sok mararanco. Ayo orang sasarangan deh sarang abdi. Sampai simpuring orang beberapa mana di acara Wiljongi. Dalam acara ini lagunya lagu pilihan-pilihan Anda semuanya. Mangga beda lagu naon di PK Hoyong ayama insya Allah pasti bakal diputer. Pemirsa ayah hampura heg hampura. Hampura mah karasa putra bungsu hampura. Ternohonye kalau putra bungsu kali bunda anak kali putra putra anak botram tadinya di situ sanggup sanggup akil aduh mohon wirujeng ah wirujeng mengiwai.

saja, boleh saja. Makanya berjoget boleh-boleh saja kalau sopan mendak enak atau ninggalin lagi joget di panggungnya. Terus tinggalin putera bungsu joget nanti. Amun di cukup kalau sama Pak RT Kosim. Ngelajet dwe, itu jawara-jawara kolot ini, jarogen nanti gitu. Nyawer, nyawer, mantap. Ayo berdak orang mah gubrak-gibrik joget nanti nya. Main siku, dar gelut korsi wajing para ranting di luhurnya. Ababi buta, ribut, gelut, loba kejadian mendak gitu nya. Nadangdut nao nantu maksudnya ya. Nadangdut suka kayak ribut gelut yang kaongip katanya ya. Padahal ada enak atau musik dangdut kok mau musik koplo di jogedanannya betah biasa mainin pala warginya anu sok pada ngiringan ini acara iya maka diantos ke Simpuring alaman WA tadi saya Simpuring ke badai nelfon pangkos Mama Dipa tapi teh aya kuotaan. Kudis. Kudis kuotaan adanya. Tahan, gimana pangkos gimana diceri. Bade uwi jalan ka Kang Jumha jauh deh ingga. Kang Jumha maka itu kaburujo. Biji ka Nangre. Kang Jumha Cigaru simpang. Muriling teing. Jeng jalan na ripo. Kita keluar ka gejel ke patuangan Simpuring na. Terus saya ka Cimintar deh tadinya. Bapak-bapak sarang Pak Haji Ade Akub dari teh ngokopeah di sarung tengah lihat-lihat kacan ke Simpuring di kelaksonan jong-jongnya lempeng ini jong ya Kang Haji Ade Akub calon kepala desa Simpang sadayana lah keluarganya wadew-dew putri bungsu na kesambil jongnya CS na anu aya di lebih gede kalau ka Kang Ade aku Kang ada Jipo Wiljongi ah Jipo biasa terus ngemperang radio wayah kayaknya ngemperang pinnya siap lah kurang buka WA na assalamualaikum waalaikumsalam mangapin kulan kumaha ngeras damang alhamdulillah mudah-mudahan mangapin sing saterasna aya dina lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin. Hoyong request lagu nate anu judul nate Entok Maling ya pamita ayah mah ayah Entok Maling mah Entok Maling pamita ayah gentos wae jenisnya ku Epoch Channel kirim nama biasa kang bapak maman sarang ma no ma nonoh na sarang neng na ras kang kabi ido ido jaiter di palihan sawah. Bila jangan ada ragukan, spesial nama biasa kalau Mang Apin we anu nuju cari di meja siar. Di atas laguna Mang Apin siap, duka sahaya teh. Kayak namian duka sahaya teh. Entok maling caranya, mangga siap

Udah apa nopati lu, ya tepang kos sih namanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam, maafin dan juga pada bukan lagu. Lagu nate lapar di Haji Roma Irama. Biasa welah salam namanya Kang Oka Yum, Dedia, Wano, anu aya di Mah Panjang. Dehilap oke okay, Kang Oka wa ade sayur. Sarang wa esohna, spesial nama biasa Kang Oka Apin ya. Anu nuju siaran. Semoga sehat selalu ti Bapak Angkos teh sareng Mama Dipa anu aya di Ciceuri. Wassalam hatur nuhun Apin yo Mama Dipa. Kang Oka Pangkos Wiljongi.

Ada Jipo kang ada Jipo yang jauh ini. Jipo guys, standby. Oh siap. Oh si Jipo ke standby radio nanya ya kau pada make sound. Kau boleh duga nak belah itu tu di kawetan gun. Sa lebih gede. Jipo jadi radio badak. Ayam ke ingeng. Ayam ke nutu ayam ngenok ke jadi ngenok ayam nase. Keuneuran ku sound system ku suara apin ini jauhnya kalau si Aji Po kali keluarga sadayana cinta rehatnya sehat tanah sekantena gitu kalau ke Haji Luki oke tadi penaknya ini jauhnya Haji Luki sama ya kita komunitas ayam telurnya ini jauhnya ya sekarang Bunda Hajina kumelah keluarga Mama Adit kacan Haji Mama Aditnya badai sana tahun payun sekarang Pak Martionya Tanu atau Saji, ya Bunda Dinar atau jantan Haji banyak. Bejongi ya kamu Bunda Dinar biasa di bumi ya, untuk di minimarket tuh ya kayak banyak. Bejongi ya di singkuringnya, bejong ada rangukun. Karena entok maling ah. Ya.

mewah bengkel rewe alasan pada pamerek guna luntik jadi hehehe. Kali itu batur, kali itu balas.

Pajengkin lah. Karena lagu sepiring berdua, khusus ya Kang Ajipo. Mengenang masa lalu. Tapi lapar heula. Lapar heula. Pangkos tadi juga laparnya. Terus lapar langsung ngahuap sepiring.

si Bencoy. Dirilis di lab kalau di anu ada di baru, dirilis di baru spesialnya biasa kalau ada aku sarang putri bungsuna spesial oke. Mohon kanggo Kang Apin kiriman dari nenek dua cucu di Mah Panjang. Hatur nuhun sampai acana Mang Apin yo. Nenek dua cucu di Mah Panjang. Laguna Air Tuba.

Kembali ada Gun Sapero. Selamat malam buat Gun Sapero. Selamat malam, maafin malam juga. Mau minta lagu Roma Irama anu Julfikar. Terima kasih ya Pinjo buat Gun Sapero. Julfikar, lagunya siap. Kita lihat dulu ya. Kita cari dulu Julfikar.

Kembali ada 547. 547. Assalamualaikum. Salam. Iya, putra bungsu. Ayo ngelagu datang untuk pergi. Wassalam. Haji Idut. Haji Idut namanya. Assalamualaikum. Iya, putra bungsu. Ayo ngelagu datang untuk pergi. Wassalam. Haji Idut. Tapi yang apa aja. Putra bungsu mana iya? Tapi yang mau wassalam Haji Idut. Jangan.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
7: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing,

pada nepangan teh Jesuti. Jesuti diramai. Assalamualaikum, beli nyawangi ke api. Waalaikumsalam. Biasa ukin lagu gelas retak versi koplo spesial Kang Edian Katir sarang Abo Katir. Oke, kehilap Agodeg Nyalira. Hatur nuhun Kang Apin. Siap. Sesuti Agodeg, selamat malam.

Waktu di studio sekarang sudah menunjukkan pukul 9 kurang 15 menit. Masih panjang lah waktu ya. Kita kontrol lagi WA-nya, ada yang masuk apa enggak? Oh, ada. Selamat malam buat Gian. Gian malam Gian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wongi api nungede hoyong kawina. Zaifongan istri Respati atur nuhun apin sehat ras amin. Istri Respati Jaipong sih kurang tinggalinya. Kurang kontrol dulu, kurang check and recheck dulu ya.

0: Gerade ein.
1: Ich bin ja das Partitraja, so.

Oke deh, selamat malam buat Kang Aceng. Kang Aceng Duren yang ada di Kebon Kai, biasa di kios Duren. Aceng Duren yang sudah kasohor dengan Duren murahnya, Duren manis, Duren jatohan. Mantap. Selamat malam Kang Aceng Duren yang ada di Kebon Kai, Jalan Pamijahan ya. Macam-macam durian ada. Ada harganya yang 104, ada 103, ada 102, ada yang 60, yang 70 juga ada. Tergantung besar dan kecilnya. Bijongnya kalau Kang Aceng Duren yang ada di Jalan Pamijahan atau yang ada di Cibenying di samping Geksor, juga sama itu punya Aceng Duren ya. Bisa pilih clear, acak corak. Pilih jangung ya, Aceng Duren. Ya, Bah Maman ke mana, Bah Maman? Aduh, Ibu Rahol. Pilih jangung ya, kalau ke Bah Maman, Ibu Rahol. Oh, cenah yang hiburan dan dutan. Ditunggu-tunggu, oh, si Bah Maman. Ini mau anas keluarga dia ya, Pak. Ayo nak, ngingki. Kita jangan kibar naskor, sana. Ditunggu-tunggu, wah, oh, ya. Bah Maman, alias Ki Atep, Wijongi. Kalau Ardi, Ardi Ayam BR, Wijongi, Ardi. Sama di Burahol. Kang Idon mau datang ada ngukur dari rumah kemana Kang Idon? Harum.

Toh katuh karunya tadi abis ningali harus dia suka tadi cici cangkur ireng tapi dia harus dioyang daun iris namanya kan tuh Gian. Oh Gian langsung ya karena lagu-lagu Sunda enonya orang napi telepon tos lagu yuk.

Kali keluarga sadayana wilujengi. Kang urang nangre sanangre we lah karonya. Tehilap kang Oka ieu cenah. Ade aku anu aya di Cimintar. Kang Oka Bunda Lilis Daleng. Sarangnya Kang Asep Elan aya di Cibeureum di ujung jembatan Wilujengi. Seorang atang mie ayam paninengan pokoknya enjing beli ayam mie ayam nangkringnya candi Radio Sukapura abis beli ngalangkong oh siap siap lah Kang Atang darah kena epok channel kena.

0: Aduh. Nawang. Ador-adoran wae mama teh da. Carik eno carik lah. Sami abi geus teh nuju karaos patuangan teh rada kembung aduh. Henteu, teu nuangna naon. Dosa teh rada nyolek sambel tadi aduh. Naon di? Sambel pada katingali mendekat cengit hejo gitu. Sama di putra bungsu. Nah, yuwih teh patuangan teh sakieu tuh di kayuna. Sok atuh mah kapayun. Lagu naon mak? Siap lah. Siap mak.
1: Itun kan muter layana we.
0: Mohon.
1: Koma incu. Biasa ngamter agak api. Napun kan suan
0: cu. Nah, hapun kan pisan tanan we mak. Sok rewas atas. Hapun tanan. Hapun tanan sok rewas ah. Diapun dan mancuk. Leres. Nahun tu laraos mancuk deh. Mohon. Maca, pauca, wili jawangi. Mohon. Cidongkol. Resepnya nya sapa naon lamina? Paunet. Paunet, ulujungnya Paunet Cidongkol. Pak Bu Imin oke sami di Cirangla ulujungnya Bu Imin sareng Ajat. Anu aya di Sesuti di Ramai. Ayo Andi Sadewo. Kang Otang luar ka mana saheubeul Kang Otang Kang Otang aya kana di kieuna kitu.
1: Aya mun teh balabala.
0: Siga na ka dokaninya kitu aya na kana balabala. Jar Acang. Luar ka mana ya Acang teh salami? Mohon, ya we itu aya mie ayam atang panineungan. Nuju manco cenah. Cece Resmiati. Kemang Rosbodas jangakeun. Ahan. Bodasna nyacas. Segitu wae nya, Mak.
2: Aya iya. Aduh, nu harorea mah nyarios teh.
0: Ah, mana mah jual mahal.
2: Lain kitu, A.
0: Nah, mana tuh?
2: Teu karena awak kitu lah.
0: Ganti eta ku awak munding mana teh. Gantikeun kana awak munding.
2: Ah, mah piraku jelema kana awak munding. Siap, Mak.
0: Jarang jang mending jureha satu di baju guyang naretakan tara gering.
2: Nya da aing ge sato atuh apin ih.
0: Ngeranjang-jang tara gering wae.
2: Nya arek nyobaan ah siga munding.
0: Dahar juku sarua.
2: Ya mohon mangga, Mak.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ujungi kau ka Mami Nun. Yukirang sehat. Namun usum aja nanti. Usum itu darah ramang ya tanya. Sehingga hati-hati lah. Perubahan cuaca sih kan lah. Cuaca. Itu ada.
3: Satu mahasiswi yang tidak memakai.
0: Mangga sok. Anu bila yang berdiri lepeti. Alangkan telepon mangga diantos. Iya mah, ku digenggerkeun deui kakara ngontek. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Aya kene di warung.
4: Kakara
2: ae garering wae jelema kabeh.
4: Heeh. Para kumaha penting urang ge.
2: Nyekeun bae ayeuna bukanya.
4: Ya warung geus sampe teh acara ya acara kongarim teh. Jadi sagelas teh lagu da menunggu.
0: Aya an siganana.
4: Heeh, aya teh kopi aya mah susu sagelas teh.
0: Heeh, aya meureun Kang Karim.
4: Aya karimnya bareng
0: lah neng. Naon laguna teh cenah? Oh, menunggu saya curiga. Beda ai. Kalaur.
4: Nah,
0: bos MBG.
4: Ya.
0: Oh, sawai di dinya. Aha. Ada yang nak menuju ngumpul riungnya. Siap. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh jauhnya kawatan sapara kanca. Anu karesan di minimarket na. Menuju ngariung mengpulung. Kan kebisi kadinya apinya. Aha. Ade agekeun Kang Karim. Tundaan di dinya tah, nominalna tundaan 2 juta ge cukup.

lagu khusus kalau Kang Karim. Naya di MBG Ranca Petir. Nah, kata mau pada alas 10.000 heug. Alas 15.000 heug. Menunggu kalau Kang Karim.

Oh, assalamualaikum. Malam Kak Apin malam juga minta lagunya Air Bunga dari Rita Sugiarto. Salam semuanya aja spesial buat Kak Apin, bertugas aja. Oke, buat Dadan Japra Wirujong ya. Tunggu saja lagunya ya. Nanti akan saya putar. Nene, waktu sudah menunjukkan pukul 9:30. Lebih 7 menit ya. Ya masih ada kalau mau on air mah badan telepon maka masih ada waktu lah. Soal katudan tah.

lompat ke WC. Di WC lompat ke tempat siaran. Lagu eureun cing teh. Kuring masih kene nyelingit. Nene waktu tabu 10 kirang 20 menit. Mangga sok aya kene waktu lah. Mana ada Dadan Japra. Anupis, Kang Apin ya siap lagu Nadan. Wah, rajin dan awaran petisin. Mung betengnya terkuat, kenapa? Putas petisin Nadan. Jamu kadong-dong. Kutengah poe, tembak kudu nusah rehat lah. Kiwong, buat malam buat Kiwong yang ada di Rancamaya. Bersama minimarket Kopi Nak Kiwong. Biasa itu goreng pisang keju coklat mantap pokoknya di depan kantor kecamatan ayo nama Ali kiosna ayo nama Dina Bumi nih Aceng kita ke radio Ceng Aceng Duren wih Aceng Duren di Kebon Kai wah ayo marema terus durenanya anu 104 ya ayat udah 30 ribuan 25 ribuan aramis di kadunya tuh ya Ceng Duren mat maram Cibenying oke saminya cabangna

Bawah dan ini takkan pisah mae. Diwali. Ayo kita akan terpisahkan.

0: cancang katungaraan, ukur jadi pandingan.
1: Ayah kentang dadan ayah, sok, gak gua anu lah.

Oh,

Berenang, berenang, berenang. 98,9 FM. Radio Sukapura Karangnunggal. Radio Sukapura Karangnunggal. 98,9 Sukapura FM.

واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.

0: وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
1: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang mencipta langit dan bumi tanpa seorang saksi, yang menggelar makhluk tanpa seorang pembantu. Tidak ada sekutu dalam keilahiannya, tidak ada setara dalam ketunggalannya. Kelul lidah mengungkap sifatnya, lemah akal memberikan makrifatnya, merendah segala penguasa karena kehebatannya, rebah segala wajah karena takut padanya, jatuh segala yang agung karena keagungannya. Bagimu segala puja, puja yang beruntun tak putus-putus. Salam sejahtera bagi Rasulnya senantiasa, salam nan kekal abadi. Ya Allah, jadikan permulaan hari ini kebaikan, pertengahannya kejayaan, pamungkasnya keuntungan. Aku berlindung padamu dari hari yang permulaannya ketakutan, pertengahannya kecemasan, dan pamungkasnya kesedihan. Ya Allah, aku mohon padamu atas segala nazar yang kunazarkan, atas segala janji yang kujanjikan, atas segala akad yang kuakadkan, kemudian tak kupenuhi padamu. Aku bermohon padamu perihal ulahku menzalimi hambamu. Bila ada hambamu, pria dan wanita yang teraniaya karena kezalimanku, pada dirinya, pada kehormatannya, pada hartanya, pada ahlinya, pada keturunannya, atau yang kugunjingkan kejelekannya, atau yang kusengsarakan karena hawa nafsu penghinaan, kesombongan, ria dan kesukuan, yang hadir dan yang raib, yang hidup dan yang mati, lalu lemah tanganku, sempit tenagaku untuk mengembalikan haknya dan meminta kerelaannya. Karena itu, aku bermohon padamu, wahai yang menguasai segala hajat, hajat yang terpanggil karena kehendaknya, hajat yang bergegas memenuhi irodatnya. Sampaikan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Ridhokan dia padaku dengan apa yang kau kehendaki. Berikan padamu dari sisimu rahmat, ampunan tidak akan mengurangi keagunganmu, anugerah tidak akan menyusutkan kebesaranmu, wahai yang maha kasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, berikan aku pada hari Senin dua kenikmatan, pada permulaannya kebahagiaan menaatimu, pada pemungkasnya kenikmatan ampunanmu. Wahai dia yang menjadi satu-satunya Tuhan, selain dia tiada yang dapat memberi.
2: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla'a qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa ghudud absorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tapaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala marad al muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wa sakina wa ala shabab bil inabati wa tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wa sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi wal raha wa ala al umara'i bil adli wal shafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji wal zuwari bil zadi wal nafaqah waqdi ma aujabta alaihim minal hajj wal umrah bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang kau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua.

maupun rohani. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ku ayana dorongan eta kanikmatan urang sadayana masih dikeresakeun ku Allah tiasa keneh tepang dangu di Jomantara lewat radio Sukapura anu teu kinten bingahna. Alhamdulillah urang sadayana masih keneh dipaparinan kasempatan ku Allah tiasa kumalendang keneh di alam pawayangan, alam dunya anu pana. Anu mugi-mugi pertemuan urang sadayana walaupun lewat udara di studio radio Sukapura. Mugi-mugi tematak ngirangan karena padilah sinareng hikmah silaturahmi. Kalayan harapan mugi-mugi wargi-wargi kaum dangu pada umumna anu nuju mararanco dina radio na Sukapura masing-masing anu khusus di gelombang 98,9 FM anu tos janten baku tos janten sabiwir hiji di mana-mana. Di antawisna radio Sukapura genah merenah ngarenah. Mugi-mugi wargi-wargi sadayana sing dipaparinan panjang punjung yuswa bari sehat arageng milik rezekina. Kalayan harapan mugi-mugi panjang umur sehat bari istiqomah ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Salawat kali salam mugia tetap dilimpah curahkan kapanutan urang sadayana habibana wa nabiyana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap kapada kula wargina, kapada sahabat, tabiin, tabiit, tabiina tuk dugikeun ka urang sadayana, malah mandar urang sadayana diangken umatna kalayan harapan mugi-mugi kenging sapaatul uzma timantena jaga diaumal jajai wal hisab. Kaum dangu Sukapura rahimakumullah dina kasempatan anu mulia ieu dinten Senin kaping 25 sasi Rabiul Awal bertepatan sareng kaping 7 sasi September. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah sim kuring masih keneh tiasa tepang dangu oge tiasa ngalebetan di jadwal anu kalaresan dina jadwal ayeuna teh kedahna Pak Haji Kurnia mung mantenanana engal keneh uih dioperasi soca saurna katarak. Mugi-mugi pidoa ti sadayana sing engal disehatkeun deui sakumaha bihara bihari. Kukituna kasadayana kaum dangu Sukapura dimana wae ayana nuju mararanco dina radio na sewang-sewangan bari ngalaksanakeun aktivitas masing-masing terutami ibu-ibu anu tinangtos nuju kaayaan sibuk kuayah kieu teh komo ayeuna dinten Senin. Dinten Senin anu ti kamari dua dinten lalibur teh ayeuna ngawitan deui lebet. Baik anu di kantor, ka sakola, ka mana wae. Dari ka kebon, ka sawah mah ayeuna masih keneh. Teu acan berjalan margi teu acan aya cai lupina. Tapi alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah tos aya girimis-girimis mugi-mugi engal Allah ngalungsurkeun cai hujan anu pinuh ku barokah sinareng rahmatna margi urang tos kakalapakan

Gitu deh antawis nama. Dina alaikum tete idgom ihpa sap idgom mohon ihpa sapawi gitu ihpa sapawi mergi mimpaeh mayunan be ihpa sapawi upami nun paeh ma iklab iya mas sebagian nun mati mimba di mimba mohon iklab itu bagian nun paeh. Kumargi ieu mah bagianana mimpae. Ari mimpae pan ayat 3. Lebetna teh hiji idhar sapawiyah. Kadua ikhfa sapawiyah. Katilu idgham mutamassilen. Mimpae eta mah. Mawi dina mim mati menghadapi bete namina ikhfa sapawi. Tah didinya kedah laras ngaoskeunana. Min idhar halak. Dina ang ihpa sapawiyah min pusikum ihpa eta ihpana lebetna kana ausat atanapi mun ihpa ausat tengah-tengah min pusikum azizun alaihi ma anittum haris harisun nah sun tete idhar halak gitu, idhar halak. Harisun alaikum. Ta eta ikhfa sapawiyah nami-nami mati menghadapi be. Tasing leres eta kade ku guru na teh. Dites idhar idgom gitu. Dikenakeun dina bacaan teh. Kapamget atau dina perjanji ka istrina deba gitu. Walam yajalillahu dah tering walam yajalillahu walam yajalillahu sok aya nu kitu di antara teh ibu-ibu nu maca debat tadi dinya kade sing leres teh kitu nya urang ayeuna pajengkeun gramangga tingali dina hanca anu katuna teh lamun telepat mah 48 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: gitu. Ya sim kuring hapunten kasadayana sanes menggurui sanes mamatahan naik ka monyet datos tiasaeun sanes mamatahan ngojai ka meri datos lancar gitu. Ieu mah sebatas ngaderes lah kitunya, ngaderes urang nyamikeun, urang sili, urang naon ngemutan. Ieu mangantisipasi gitu. Bilih diantawisna aya keneh anu kakurangan da manusiawi, mung urang saling emutan gitu. Anu kitu teh kedahna kieu bangsa mikeun. Anu kieu teh kedahna kieu urang samikeun, heg urang dianggo gitu. Dasanes kanggo jaga, koreh-koreh cok tuk sepuh mah kanggo ayeuna praktekeunana teh gitu. Model dina surat Al-Fatihah, dina Yasin, dasadayana oge ayeuna waktuna maca urang teh gitu. Lamun teh mah ayeuna dina dinten Senin contohna. Dinten Senin ari pek teh aya nu nikahan. Nah, kan aya anu ngaos Quran, aya anu khutbah. Pasti aya anu sareng tampi nganggo Quran sadayana oge. Wa qaulallahu ta'ala fil Qur'anil Karim bab nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa sareng ala ayah. Itu strasna bukti itu didinya teh bacaan Al-Qur'an teh berfungsi pisan. Ulah sampaikeun ka maca Al-Qur'an masya Allah ya Rabbi. Lamun sakinten-kinten teu tiasa teu keuna kana katangtosan sok aya imah di antawisna dina bab sareng tampi mangkaning seueur ajengan eta sok aya nu wantun ti kalangan luar ajengan gitu pedah bisa ngomong. Wah capeta ngomong nama bisa ngukir bahasa masya Allah ya Rabbi. Baik ajengan maupun luar ajengan pokoknya bisa nyarita begitu. Aduh direkayasa diindah-indah kata-kata mutiara kata-kata anu matak menyentuh karena kalbu orang lain lah gitu. Dibacakan Al-Qur'an. Ari pas maca Al-Qur'an teh wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ah pokoknya mah aduh Gusti Allah ngabiri gede gue gitu karek nguping tah anu teu terang kana tatakrama maca Al-Qur'an mah aduh bisa anmeun ngomongna bisa ngareka bahasa bisa pokoknya malah bisa gitu. Termasuk maca Al-Qur'an di alam. Sugan teh gitu kan. Teu apal mah teu apal mah di alam bae. Padahal kunu apal mah aduh masyaallah ngabiri gidig muringkak bulu punuk ku nguping macana. Anu bagian panjang diponokun bagian idhar bagian idgham mata aya gitu masyaallah ya Rabbi. Nah ulah sampaikeun ka kitu atuh tiasa mah entong make Quran gitu sakira-kira urang teu moal keuna mah kana bacaanana ulah gagabah we kitu nyamreukeun dina Fatihah ge kitu na Fatihah oge ah wiyo sim kuring mah di omongkeun mun teu hayo eta kana Fatihah kana Yasin kana ari teu acan dik anggo mah. Ayeuna pan urang teh de kumaha mere contoh sim kuring nerangkeun dina anggahota sujud kade ceung teh lamun dek netepan teh kopeah diangkat kapan dengan dina kita sapirah mah maksupatan kudu dibuka maksada dibuka teh ulah cicing wae dina tarang kopeah teh kedah kaluhur tungtung payun teh dina tungtungna janten rambut. Da maksudna kopeah teh keur ngahalangan rambut bilih ka payun engke dina nalika sujud kehalangan gitu ku rambut anggahotana teh. Ari ieu beuki parah. Sim kuring sering nguningakeun, dijelaskeun, dipraktekeun malihan mah kita kedah kieu memeh salat teh urang ceung teh. Ih da anger. Duikeun ka ayeuna mah kaning sok deungeu jalmi teh. Deungeuna maksudna deungeu sok ngupingkeun gitu. Oh, gitu, gitu. Nah, waktu praktek pada anger kok peh teh kitu. Jadi anu pangpayuna antal kana tempat sujud teh lain taar, tapi naon kopeah gitu. Matak tingali kopeah payuna teh dugueul. Pangpayuna teh katingali pisan. Eta di laraskeun teh makanya geus sepuh anger we kitu. Dijelaskeun dipraktekeun tak kudu kieu. Masya Allah ya Robi, cenah kitu. Tak kitu. Jadi nya emang kang musim kuring benernya lepas kewajiban dan terus ngelaraskeun terus ngajelaskeun dipraktekeun malihan mah kitu. Eta mah ngagugu henteuna sim kuring geus mal abot. Walaupun sering ketingali dina praktek sholat teh anger, dina abdas, sering, utamina dina ngumah cepil. Yuh, Masya Allah, ya Robi. Dina ngumah cepil, Bapak Ibu Sadayana, gada mangga. Dapaya ma, ngumah teh, gusti ya Robi. Padahal ayana cepil, teh numawi dipisahkan. Naon umahna pan eta sepil mah masih keneh sa lingkungan ejeng rarai gitu. Da sepil oge henteu kalebetkeun kana etangan rukun wudu pan henteu. Da anger rarai gitu. Rukun wudu pardu wudu teh, pardu wudu atuh kan kaharuman rukun teh. Aya genep iji niat kadua ngumbah rarai. Nah, dina rarai. Masih keneh guli bukan rarai gitu. Sepil teh. Nah, onpang na dipisahkan cenah ayana ngumbah nan terisakan tenankan bari jeng misah tengang atau lebat kana rukun itungan. Tilu ngumbah panangan dua nana sarta dugi kana siku na dua nana. Opat ngusap sirah saalit kulitna atanapi buukna. Kalima ngumbah sampean dua nana sarta dugi kana mumuncangan. Kagenep tartib. Nah kan teu aya sugan kagenep kalima atau kaopat ngumbah umah cepil teu aya pan. Tapi cepil dibedakeun ngumbahna. Teras teu lebet kana hitungan rukun. Naon sababna? Sabab ari cepil mah seueur lupat lepitna geura mangga seueur lupat lepit mah dipisahkeun mah tanah ge umahna oge oh dibaca diieukeun dipraktekeun ih eta payahanapna wungkul aya anu kur alah tungtung wungkul tungtung cepil anu lebarna gitu astagfirullah padahal cepil teh pan kalebetna kedah ka kumah lupat lepitna teh kepengkerna pan pokan pengkeren ayeuna cepil teh sakur nu jadi rambut we itu termasuk ayeuna naon rarai jadi kedah keuna kedah ka kumah pengkerna lebetna teh lupat lepit curuk lebetkeun di kutak-kutak teras gitu tilu kali. Eta teh kanggo naon, kanggo unag kana kabeneran. Ulah payang umah cepil, ulah payang maca Quran, kerah kena gitu. Jeung katang tosan. Nah gitu, di antawisna iya mah. Mesim kuring, teu bosan-bosan. Mereken ayeuna dina patihah pan anger we. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
1: Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
0: Duh Gusti Allah ya Rabbi cenah teh. Di panjang pondok kada teu aya. Da luang sim kuring mah di mana-mana nguping batur, nguping guru utamina mah. Lamun dina teu dilereskeunana oge urang sing naon atau sing gaduh emutan lasim kuring malah menunguping batur oh kudu kitu macana teh paingan atau sok cerewet umat ida anger we di sim kuring itu ayah di antawisna anger we gitu. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim mana atau panjang ponokna nupanjangna kan dina alam alif apat Allah tu jabar nangtung. Dina mim na apat Ar-Rahman jabar nangtung. Nah di ponok-ponok gitu. Mereka contoh bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Dah geus biasa teh apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Teu aya. Tah, sok nguping nusenes. Sok nguping batur anu. Oh, tadi. Akurkeun sareng Quran dibuka Qurana. Paras teu. Teu panjang. Oh, geuningan leres jabar nangtung. Teu sadar abdi maca sok diponokeun wae. Tah, karena teu kitu. Disamikeun jeung Quran di Bandungan batur gitu.

Ayya tiakumut tabut. Coba contoh itu. Ayat pada matubi. Tingali ayat majaid, ayat mad wajib. Mereka matubi dina kopna panjang matubi. Jabar majunan alif. Dan terus jelas lah. Terus dijelaskan doi. Matubi ma pada uning. Ayat guru ngaos oge. Guru sekolah agama. Nerangkeun ka baudak, baudak kade matobi teh hurufna sabareji aya 3 hiji jabar mayunan alif 2 jr mayunan iya 3 ps mayunan wau. Lamun pernah dengar teh kumaha macana wajib dibaca panjang cenah. Ah geus mahanana. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dina do di ponyok-ponyok wae. Eta teh sadar kamu rangkali matobi teh panjang ponok panjang. Sakumaha panjangna salib dua harkat cenah kitu. Nah, pas ngimaman ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pamanjang sabaraha hiji jumlahna ya genep bagi dua. Jabar hiji baris ku baris, dua ku huruf. Baris esa bariji ciri pamanjangna aya 3 hiji jabar nangtung 2 jr nangtung 3 ps nangtung diterangkeun ku guruna teh. Nah dipraktekkeun ku guruna dina imaman Arrahmanirrahim. Mana jabar nangtung panjang teh, mana mim teh panjang, na Arrahman teh pan teh Arrahmanirrahim. Mun kieu mah budak teh Pak punten gitu, serbapa tadi dan jabar nangtung tadi panjangkan. Nah hari na Arrahman, lapan Arrahman mimna diponokun gitu. Gitu saya nama komplain merangkali. Ayat tadi nuju ngaos gitu bapak tenangkan jabar nangtung panjangkan ngaos kenana. PS mayunan mau dipanjangkan. Tapi ketika bapak maca gitu nama Fatihah Arrahmanirrahim ghairil maghdubi alaihim. Nah, mana gitu matobina teu aya. Eta kanggo bapak, kanggo abdi sadaya, apa kanggo saha? Panjangna teh gitu. Oh, keur batur wungkul meureun cenah keuna bapak mah pondok oge. Masya Allah ya Rabbi. Tah kitu diantawisna. Nu mawi kedah jelas teh kitu. Ya. Ayatiakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum. Jelas pan. Dina te matobi ida be matobi ida pi matobi ida ki matobi ida tum idgom al guna na mir idgom ba mbila guna. Tos jelas. Kantun praktekeun nana gitu. Nah hari tadi praktekeun ditaroskeun panjang ponok ka urang kali. Ketika praktek nyontohan ka urang kali diponokeun. Atu badai kumaha laresna pasalia kitu. Ari tadi A ari ayeuna B. Can lami, can dintenan, can jaman-jaman. Name oge memenitan gitu serobih deui. Tak gitu. Sing tanggal walerna teh gitu urang. Dina ayeuna ngeunaan. Praktek bacaan, praktek ayeuna anggota dina gerak-gerik ibadah nanaon bae, urang kedah tanggal waler selaku guru agama, guru ngaos, guru madrasah, diniah guru AMS, jeung sabangsana, sami-sami urang sairama, mugi-mugi sing tiasa urang macakeun, rapkeun, oge meraktekeun sinareng nyontoanana. Panginten kitu di antawisna kaum dangu sukapura rahimakumullah. Ngeunaan dina bab ilmu tajwid. Walaupun ayeuna teu merele henteu entep seureuh. Mugi-mugi sing mangpaat maslahat kanggo urang sadayana kanggo simkuring utamina. Utamina dina masalah naon praktek bacaan. Sakitu rupina anu kapihatur hadanallah wa iyakum ajmain wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Basandatwit Bajengan Yaman wargi di acara siraman rohani dintenan Senin Kaping 7 September 2026. Pamugi urang sing tiasa ngalaksanakeun awasan Al-Quran kalian leres dina awasan-awasanana setidana tuh ngalelemah kita jantan tiasa kita tanya warginya. Insyaallah mangpaat nuhun tina sanes kanten perhatasanana santos tabu genep diteraskan acara selajengna ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat pagi wargi Setia Sukapura semuanya di manapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga kabar baik, bahagia, sehat selalu untuk kita semuanya. Untuk hari ini, kemarin, besok, dan seterusnya.
1: Siapa yang?
0: Senang sekali pagi hari ini Ulfi Nabil bisa kembali nemenin Anda semuanya wargi di pagi hari ini, tentunya pagi-pagi di program Halo Selamat Pagi 98,9 FM Radio Sukabura Karang Nunggal Genah Merenah Ngarena. Ini adalah hari Senin ya. Hari bahagia karena Persib tadi malam menang. Hari Senin hari yang ke-7 di bulan September 2026 wargi.
1: Sampai
0: dari jam 6 sampai jam 9 saja Ulfi nemenin Anda semuanya pagi hari ini dengan menghadirkan informasi-informasi, especially info biru bakal aku hadirkan pagi hari ini yo. Kabar baik, kabar gembira tadi malam gitu. Ada lagu juga yang bakal kita puterin untuk Anda semuanya. So, untuk Anda yang mau pilih lagu, silakan kita persilakan Anda untuk chat di nomor biasa. Nomor WhatsApp-nya di 081-222-81101. And then ada yang mau pilih lagu boleh dari sekarang gak apa sekarang. Terus mau kirim salam, ucapin selamat pagi juga gak apa-apa. Sok aja sih. Pagi hari ini cukup dingin wargi seperti biasa. Pagi-pagi, beberapa pagi. Wow, sudah berpuluh pagi ya. Sudah berapa bulan kalau pagi-pagi tetiris. Tapi kadang ada juga gerah-gerahnya. Dan hari ini ada turun hujan separalak. Aku teh bahagia, semoga aja turun hujannya ngegedean, nambah gitu ya, nambah berkahnya juga untuk kita. Soalnya cai gesaat, abi kumaha. Aduh, semoga turun hujan secepatnya ya wargi ya, sehingga kita semuanya yang sempat kekeringan, kurang air gitu ya. Air, apalagi pakai air sumur nih terutama ya. Pakai air yang dari negara itu pasti ada macetnya juga sih kadang ya. Nah gitu, tapi kan enggak pakai air sumur gitu. Nah, kemarin-kemarin masih ada, sekarang udah mulai mengering. Ya Allah, bagaimana? Hamba capek kok jadi pengangkut air.
1: Jadi berhenti kau menata.
0: Ya, selamat pagi dan untuk semuanya wargi. Beberapa lagu yang sudah dihadirkan, semoga Anda suka dengan lagunya. Untuk lagu-lagu selanjutnya silakan Anda pilih kembali di 0812-2228-1101.

Pokoknya nanti Wargi ya, infonya setelah Upi kasih kembali lagu-lagu berikut untuk ada semuanya. Nanti kita bakal kasih info biru untuk anda semuanya, untuk kita semuanya, pokok nama udah pada tahu sih, tapi udah asok resep weh infokin ya. Di sini biru lagi halaman malam di 98,9 FM Radio Sukapura Karangnunggal, kena merenah ngarena selamat pagi.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Radio Sukabura Karang Nunggal Ginah Marana Ngarana. Oke, okay. Info pertama tuan semuanya wargi setia bahwasanya di laga perdana di Liga Indonesia di Super League musim ini 2026-2027 Persib sudah mencatatkan hasil yang manis seperti biasa ya. Mereka melakukan aksi comeback gitu. Remontada dengan menundukkan PSM Makassar dengan skor 3-1 tadi malam ya, hari Minggu malam. PSM Makassar itu sebenarnya sempat mengejutkan publik tuan rumah ya, saat membuka keunggulan terlebih dahulu pada menit ke-6 melalui sepakan Kodai Tanaka. Bahkan aku belum sempat kebuka itu, belum sempat nonton, itu udah gol duluan. Ruas daku. Tapi ah kalau main ya di permainan aja gitu. Ada pasti ya mah gerang kita malik. Iya ternyata ya. Dan tersengat gol cepat lawan, Persib langsung meningkatkan intensitas serangan. Peluang Mas William Baros dan Mariano Peralta sangat sempat mengancam gawang PSM, tetapi ketangguhan kiper Hilmansyah membuat skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan sampai dengan jeda. Memasuki babak kedua, skuad Maung Bandung tampil makin menggebrak. Hasilnya, Patricio Matricardi sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-47 lewat sundulan tajam memanfaatkan umpan sepak pojok ciamik dari Tom Haye. Nah, udah pasti. Pas babak kedua pun, Ulpi jadi tim pengangkut air dulu gitu, jadi telat ya, telat nontonnya babak kedua. Tahu-tahu udah ada yang ngasih tahu gol Cina, ya dia kecanduan nonton Persib. Resepnya siapa pasnya? Matricardi. Oh ini pasti dari bola mati nih Matricardi. Iyalah Matricardi kan di belakang, nggak pernah ke depan. Penyerang aku di belakang dulu ke depan sorangan gitu Mang Rai mal. Dan hanya berselang 3 menit Persib berbalik unggul 2-1 melalui aksi individu dari Balsa Sekulic yang diakhiri dengan sepakan terukur dari luar kotak penalti. PSM berupaya bangkit merespon ketinggalan, tetapi rapatnya barisan pertahanan tuan rumah sanggup meredam setiap gelombang serangan dari Juku Eja. Dan Persib akhirnya mengunci kemenangan menjadi 3-1 di menit ke-82. Memanfaatkan celah di lini belakang PSM, William Baros melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau oleh Hilmansyah. Skor 3-1 untuk kemenangan Persib bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Permainan dari PSM Makassar ini memang bagus sekali, apalagi pas di babak pertama ya. Babak kedua itu makin bermain makin cepat, tapi tetap makin kesini makin tidak bisa mengimbangi permainan Persib ya, begitu. Dan goalkeeper atau penjaga gawangnya juga bagus, Hilmansyah ini ya, beberapa kali penyelamatan ya. Begitupun dengan siapa, Pitra Maulana. Beberapa penyelamatan juga sudah dilakukan oleh Pitra. Tinggal di tambahan jam terbang nak merenanya, meh bisa kos teja. Dan sedikit hari uang sih dengan kiper Persib Bandung yang hanya ada 3 gitu. Sementara pertandingan itu bukan cuma di Super League aja, tapi ada di event di Asia juga kan. Gitu. Apakah Teja sama Pitra akan mampu? Sementara yang satu lagi siapa ya? Sebelum kayaknya belum pernah dimainkan deh. Ya kayak Pitra aja dulu gitu.

Ngomong-ngomong soal kiper Persib, katanya Persib Bandung ini dikaitkan dengan kiper asal Brazil, Gabriel Vasconcelos Pereira, yang saat ini berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama klub Brasil Victoria berakhir. Rumor tersebut mencuat melalui unggahan akun Instagram suka-suka.bola. Suka.suka.bola. Dalam unggahannya, akun tersebut menyebutkan Gabriel sebagai salah satu nama yang tengah dikaitkan dengan Persib. Ya, ada rumor katanya gitu. Persib Bandung sedang mengincar kiper asal Brazil, Gabriel Vasconcelos Pereira. Kata tulis akun tersebut ya. Gabriel ini bukan nama asing dalam sepak bola Eropa. Kiper asal Brasil tersebut diketahui memiliki pengalaman panjang bermain di Italia dan pernah memperkuat AC Milan. Ia tercatat berkarir di sejumlah klub Italia dalam periode 2012-2013 sampai dengan 2019-2020. Dan menariknya, Gabriel juga pernah memperkuat Victoria. Ya, klub tersebut juga pernah menjadi tempat bermain dari Kike Saperio, pemain yang sebelumnya turut dirumorkan masuk ke radar Persib Bandung. Gabriel dan Kike sama-sama pernah memperkuat Victoria dan kini kontraknya bersama klub Brasil tersebut telah berakhir. Meski demikian, kabar mengenai Gabriel yang dikaitkan dengan Persib masih sebatas rumor ya. Akun suka.suka.bola juga mengingatkan bahwa belum ada kepastian mengenai kemungkinan Gabriel bergabung dengan Maung Bandung ya. Dan perlu kita ingat lagi guys ya, katanya ini rumor, bisa benar bisa enggak, kita tunggu aja begitu tulis. Tidak biasanya hari Persib membiur-biur ini itu, ada yang ditarik yang lebih dari rumor biasanya seperti itu. Dan para pengamat bola mengatakan kalau Persib katanya mau nambah menambah kiper gitu ya, harus yang sekelas Martin Paes gitu ya, atau Emil Audero gitu. Kalau yang tidak selevel dengan mereka lebih baik jangan, karena Teja juga sudah bagus gitu. Jadi kalau tidak selevel dengan mereka itu nggak lebih baik dari Teja gitu. Karena on gitu nggak usah Teja mereka gitu ya. Itu dia info pertama untuk kita semuanya wargi di program Halo Selamat Pagi ini. Info pertama untuk semuanya ya. Entahlah ketika Persib menang merasa bahagia dan tidur pun tenang. Dan ada yang ketagihan juga. Dulu mah dia mah bilang apa sih nonton bola satu direbutin bareng-bareng. Lah iya, kalau bolanya pengen banget, pengen banyak sana mandi bola. Bola satu direbutin, iya itu sepak bola namanya. Tapi sekarang dia bahkan tidak dikasih tahu pun, tahu sendiri jadwalnya Persib. Nonton pula. Rasain ketagihan, baru tahu rasa. Dah iya itu nonton Persib mah bikin ketagihan, sok aja. Sok aja cabian, mah gak cabian. Selamat pagi aja untuk semuanya. Opin nanti kembali lagi untuk baca-baca chat WhatsApp Anda. Jadi untuk Anda yang pilih lagu, mau ngechat, mau kirim salam, boleh silakan 081-222-81101. Dan lagu Komang tadi special for you ya. Selamat pagi. Semangat untuk hari ini. Oke.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.